penuh feels. Amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, tinggal top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
3: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.
6: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
7: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
8: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
9: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
10: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
11: Langkah Sukar dan Rakita
7: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
12: Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Rakan Muda Present Bob Culture. KJ guys, aku nak tanya cara kau communicate lah dengan orang. Sebab sekarang aku tengok banyak orang pakai the Google dan so on.
1: Apps
0: kan. Boleh senang nak tanya. Sekarang, mula kau?
1: Sebenarnya language paling besar tu adalah body language lah.
0: Body language?
1: Body language is you takkan ada barrier sekalipun kan.
0: Okay, makan gini.
1: Makan gini kan. Okay, selain daripada love language lah.
0: Okay.
1: Yalah, tapi kadang-kadang kita pun memang akan mengalami situasi yang macam aku dekat Vietnam. Aku tinggal di Sapa, satu perkampungan yang sangat kawasan pedalaman dekat atas gunung. Memang fully no English bro.
0: Okay.
1: No English but have a life.
0: No English, okay.
1: Okay, so kita memang berkomunikate macam ayam dan itik. Tapi sebab tu kata hebatnya manusia ni kan, kita walaupun the body language tu dia tanya nak makan ke atau dia tunjuk makanan ke ataupun kalau aku nak terkencing ke tunjuklah toilet nak terkencing dan sebagainya, kalau nak tidur so sebenarnya communicate tu dia bukan satu halangan untuk anak-anak muda ni. Ada setengah orang takut nak travel sebab dia tak pandai cakap English. Mungkin dia nak pergi Korea ke nak jumpa artis K-pop dia tak pandai cakap Korea for example kan. Tapi itu tak ada halangan lah, it's simple matters je lah.
0: Baik so kau selama kau pergi beberapa negara, cerita kat kita orang kat sini, negara mana yang kau rasa macam beri kau satu perasaan yang macam ush, Malaysia, aku bersyukur lah duduk Malaysia.
1: Ada sebab even sampai sekarang pun kalau orang tanya aku kan what the best country, aku still cakap Malaysia bro. Tapi bila you keluar, you sedar bahawa kita perlu lebih bersyukur lah. Aku rasa dia bersyukur dan meraih every benda yang kita ada lah. Appreciate every benda,
0: embrace
1: Saksikan video

0: Kami Langkah Sukar dan saya Eddie Yusni, dan hari ini kita akan merungkai cerita-cerita Langkah Sukar. Kita mula dengan 6 orang ahli band, bermula dengan saya, Zuhaili, Ali, Kamal, Faris dan juga dulu kita ada Syariza. Itu antara yang terawal lah, 7 tahun lalu. Kita semua ni berjumpa di Aswara. Kita dulu semua pelajar lah, semua student music. So masa tu kita starting dengan kita punya bapa. Nanti kita insert gambar. Kita ada bapa kita, Zuhaili, dan dia dan Ali masa tu, keyboardist kita, dia antara orang yang terawal yang mendiskuskan tentang nak buat band Langkah Sukar, sebab dia asalnya datang daripada sebuah band lama dari Zuhaili, iaitu The Apple Tree. And dari situ ada beberapa buah lagu yang ada dari The Apple Tree. Zuhaili dengan Ali decide untuk bawa ke Langkah Sukar dan kita baharukan dengan band yang sekarang lah, Langkah Sukar. Jadi fast forward kita bersama masa tu, kita biasalah ada yang datang, ada yang pergi. So yang mana kita dah bertukar tu, kita bertukar drama. Kita bertukar pula kepada Syahmi. Dan Syahmi sampai sekarang adalah drama kita lah. And then kita dah tak ada Faris, which is kita punya bassist. Dan sekarang kita so far ada 5 orang saja.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atul Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kementerian Pendidikan atau KPM merekodkan sebanyak 4,289 kes salah laku buli bagi tempoh Mac hingga Ogos lalu, termasuk kes yang berlaku di asrama. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, daripada jumlah itu sebanyak 2,480 kes membabitkan buli fizikal, 1,386 kes buli lisan, 243 kes buli bukan lisan dan 180 kes buli cyber. KPM memandang serius setiap kejadian buli yang membabitkan murid sama ada di sekolah mahupun di asrama. Sehubungan itu, KPM terus memperkukuh pendekatan menangani buli secara menyeluruh meliputi aspek penguatkuasaan, pengawasan persekitaran sekolah dan asrama, pelindungan mangsa, intervensi psikososial serta pembentukan karakter murid. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
2: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
1: Assalamualaikum semua, salam sejahtera, selamat pagi. Hari ini special untuk anda, khususnya peminat-peminat Midnight Fuzik dan juga Fugo. Kita ada pentas sadiwara all day long, lagu-lagu dari Midnight Fuzik dan juga Fugo kita akan mainkan sepanjang hari ini.
0: Dan di POV On Air hari ini, Nira dan juga Atoy nak tahu cerita-cerita anda berkenaan dengan Midnight Fuzik ataupun Fugo. Boleh kongsikan dengan kami di On Air kita di 011-4975-1079.
1: Jom kita teruskan layan playlist hari ini, istimewa pentas sandiwara, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita Music Lain, Fikiran Lain. Kita masih lagi bersama dengan Adam, salah seorang pendengar Rakita yang mana menzahirkan minatnya terhadap minat fizik. Dan tadi dia dah kongsikan macam mana minat fizik ini berjaya membawa perasaan itu keluar daripada satu hari yang cukup sukar. Dan right now, kita nak kongsikan macam mana pula ceritanya bila Adam memperkenalkan band ini kepada seorang rakannya yang berbangsa Cina.
1: Ya, dan Nira dan juga Atoy tertanya-tanya apakah respon rakannya yang berbangsa Cina apabila mendengar muzik daripada Midnight Fuzik.
2: Then introducing Midnight Fuzik to my fans, which I feel quite proud because at least based on apa yang saya tahulah, I think non-Malays don't listen to Midnight Fuzik that much. I think I could be wrong, but I have this very, very close circle of friends that I call Before We Die, and we always go everywhere together. And kalau dalam kereta kita orang buka playlist masing-masing. So one day I just pass on Midnight Fuzik, you know. And it was obviously Caramel Cream. And they terus like, oh, I like this song. I mean, of course, it's their famous song, you know. So sejak hari tu, it has become like one of our songs. Once in a while dalam kereta, or every time we go to karaoke, kita orang memang akan sing along. Then eventually we got to watch Midnight Fuzik live at Forevermore. And it was such a beautiful experience with my friends Amanda, Ang, and Jingwen. And I think what made that night so special wasn't just, you know, getting to see Midnight Fuzik. I mean, I like them. But being able to share the experience with people I genuinely love, yeah. So I love my friends. I love Midnight Fuzik.
3: Ramalan hari ini di Rakita. Pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
4: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka, minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
5: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
6: In a general sense, memang expectation okay, cari Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
4: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya, dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
7: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
8: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
9: Jaga hati, jaga kata.
8: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
10: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
11: Yahoo! Gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak...
12: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
11: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
13: dalam sibuk menikmati hari ini.
14: Bro, pas sini bro, pas sini.
15: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
16: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atoy dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena sporting kan?
11: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
5: Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Setlist sudah pun di-share. Ada 18 buah lagu yang disagree nak kasih up.
1: Disebabkan mendapatkan high demand, showcase telah pun menjadi konsert.
0: Masa untuk grungekan diri dekat Black and White in Colour live in concert pada 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam dan pintu mula dibuka dari jam 7 petang.
1: Dan juga, Chop Black and White in Colour album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket boleh dapatkan di disagree.ubertickets.asia.
0: Rakita 107.9 official rakan grunge disagree Black and White in Colour live in concert.

0: Terus layankan lagu-lagu Fugo dan juga Minat Fuzik dalam pentas sandiwara sepanjang hari ini sambil kita nak beralih kepada whistle sebentar lagi.
1: Dan untuk whistle, kita nak highlight berkenaan dalam sukan ni. Mesti akan ada seorang jadi booking manager. Jadi stay tune di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: FM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, buff seterusnya. Disagree, live in concert. 24 Oktober, Rex KL Hall. Jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color. Album comeback 21 lagu. Eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 Official Rakan Grunge Disagree Live in Concert. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Rakita. Dalam setiap geng sukan, mesti ada seorang yang akan menjadi wakil yang selalu booking court. Adakah anda salah seorang daripada itu? Jom kita borakkan dalam Whistle pada hari ini.
3: Siapa sebenarnya yang selalu uruskan semua perkara itu? Siapa yang tanya siapa free? Siapa yang kumpul duit? Siapa yang cari pemain ganti kalau ada orang cancel last minute? Dan kita akan bincangkan semua selepas ini. Jom kita layankan Fear Go dengan lagunya 99 di Rakita Music Line, Fikiran Lain.

0: Rock Guitar Music lain, fikiran lain. Saya yakin dan percaya dalam setiap geng sukan mesti ada seorang member yang akan pegang jawatan tak rasmi, iaitu sebagai pengurus pasukan. Dia akan tanya siapa free, siapa player yang available. Dialah juga yang akan booking court, collect duit, cari replacement, sampai nak remind semua orang pun jadi kerja dia. Padahal dia pun datang sebab nak bersukan, bukannya nak jadi event organizer.
1: That's why pagi ini kita di On The Way Rakita nak borakkan tentang seorang wakil yang selalu memastikan aktiviti gen sukan kita berjalan lancar. Kenapa selalunya orang yang sama juga kena uruskan semua benda? Adakah sebab dia paling rajin, paling dipercayai, ataupun member lain yang terlalu selesa menunggu semuanya siap? Dan Nira rasa benda ni menarik sebab kadang-kadang kita tak sedar pun berapa banyak masa dan tenaga yang kawan kita dah luangkan untuk memastikan semua orang dapat bermain.
0: Kenapa semua orang bergantung pada seorang ini saja? Kita akan bual kejap lagi. Layankan dulu. Ini dia, dengar lagu ini. Fugo, muzik lain, fikiran lain. Hari-hari.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Dalam Whistle, kita bualkan tentang seorang dalam satu-satu kelompok kawan-kawan ni akan bertindak sebagai organizer aktiviti bersukan. Tapi, kenapa semua bergantung kepada seorang saja? Bila satu geng dah ada seseorang yang selalu booking court, lama kelamaan tugas tu macam automatik menjadi tugas dia. Bila dia tak buat, semuanya pun akan tak bergerak, tak adalah orang nak booking, tak jadilah aktiviti sukan tu. Dalam psikologi sosial, ada konsep dipanggil diffusion of responsibility. Secara mudah, apabila ramai orang berkongsi satu tanggungjawab, seseorang mungkin akan merasakan orang lain akan melakukannya.
1: Tetapi, cuba bayangkan, kalau organizer tu tiba-tiba sibuk selama sebulan, dia tak sempat nak booking court, tak sempat nak kumpulkan pemain dan tak sempat nak mengingatkan sesiapa, agak-agaknya geng sukan itu masih aktif bermain ataupun tersenyap. Mungkin selama ni yang memastikan geng itu terus bermain bukan semangat semua ahli semata-mata, tetapi usaha seorang individu yang tak pernah berhenti mengajar. Jadi selepas ini kita nak dengar pula daripada seseorang yang selalu menguruskan game untuk geng dia, apa yang membuatkan beliau sanggup volunteer. Adakah sebab dia memang suka mengatur semuanya ataupun dia sekadar tak sanggup tengok geng dia tak jadi bermain sukan?
0: Jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Kita bersama dengan salah seorang pemanggil rakita yang bernama Ahmad, yang sedar tak sedar dah beberapa tahun dah menjadi tugas dia untuk buka list kumpul player bila nak jalankan satu-satu aktiviti sukan.
1: Ahmad, mungkin boleh kongsikan dengan ni mana juga Atoy, apa yang membuatkan Ahmad sanggup bertahan sampai sekarang untuk jadi manager booking ni?
2: Saya antara wakil dalam grup kawan-kawan yang setiap minggu main, memang saya akan buka list dan book court. Dia start sebenarnya masa awal lah, dulu masa nak kumpul player kan, kita nak plan tu susah untuk ramai confirm. So carilah daripada grup sebelah sampai ada satu grup yang konsisten main setiap minggu. Okay, kita main cepat, ada player kita terus cari court, book. So rasa senang lah, sampai semua dah kenal and dah terbiasa. Oh, minggu ni ada main tak? Minggu ni ada main tak? So kita yang book court tu, sampai orang yang court yang sama yang kita selalu main pun dah kenal. Eh, kita baru tanya direct. So dia senang lah. So dia mula daripada memang nak main and court dah tahu dah kat mana ni, cuma cari player tu sampai jumpa and kita nak cepat. Kita pun tak nak apa ni, orang kata lengah-lengahkan supaya dia dapat main setiap minggu tu. Senang tu daripada awal sampailah sekarang, and rasanya tak terbeban sangat pun, cuma lagi cepat and senang dan terbiasa.

0: yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada DK Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
3: Jadi, dah ready?
4: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizal?
5: Aku ready.
6: Ini aku dengar semua band members.
5: Let's go.
4: Percayalah, band Night Stays, kru kita yang steady belakang tabir.
6: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
7: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
8: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdu. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular. Tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.
1: Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Whistle di On The Way Rakita hari ini. Jadi secara kesimpulannya, sebenarnya mempunyai seorang wakil tetap untuk menjalankan kerja-kerja ataupun tugas-tugas booking court, kumpul player, bukanlah perkara buruk. Lagi mudah nak susun jadual sebenarnya, lagi mudah nak uruskan bayaran, dan lagi mudah untuk pastikan aktiviti sukan itu berjalan dengan lancar dan baik. Cuma masalah bermula apabila semua tanggungjawab tu diletakkan di atas bahu dia seorang saja.
1: Mungkin kita boleh mula dengan melakukan sistem giliran ataupun melakukan pembayaran awal, ataupun at least bantu cari pemain ganti bila ada yang cancel. Tak semestinya semua kena jadi ketua yang jalankan, tetapi semua player boleh menyumbang. Dan bagi Nira sendiri, kalau kita dah terlalu biasa sangat dengan seseorang itu uruskan semuanya, kita ni kena belajar untuk tak terlalu bergantung pada dia. Kalau dia dah selalu booking court, sekali-sekala kita pula volunteer, tak rugi pun kalau kata kita tolong. Malah mungkin dia akan rasa lebih dihargai sebab akhirnya ada orang yang nampak usaha dia selama ini.
0: Baik, kalau kata anda ada cerita yang sama juga ataupun yang lebih menarik nak dikongsikan bersama dengan kami, boleh kongsikan di WhatsApp Rakita 011 4975 1079. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Stay tuned sebabnya selepas ini kita nak beralih kepada FYP featuring your playlist.
1: Memandangkan hari ini seharian kita akan mainkan lagu-lagu pentas sandiwara, that's why untuk FYP kali ini kita nak featuring playlist pilihan peminat-peminat Minat Fizik dan juga Fugo. Jadi stay tuned di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Info Raktiviti.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.
0: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Disebabkan hari ini kita ada playlist istimewa pentas sandiwara, jadi atas sebab itu untuk FYP pada hari ini kita akan memainkan lagu-lagu pilihan peminat Minat Fizik dan juga Fugo.
3: Kita akan mulakan sebentar saja lagi. Sebelum tu jom kita layankan lagu Vertigo daripada Minat Fizik featuring dengan Luna Dira di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Rakita Music Lain Fikiran Lain, pentas sandiwara hari ini menghiasi permainan lagu-lagu di Rakita sepanjang hari ini. Dan disebabkan ramai pula hari ini peminat-peminat minat fizik dan juga Fugo, jadi kita nak terus mulakan FYP dengan pendengar pertama kita yang bernama Rara. Dia ada posting sesuatu dekat Threads berkenaan dengan Fugo.
1: Rara ada tulis kan, Fugo antara band ataupun artis yang membuktikan bahawa lagu-lagu tentang Tuhan, kehidupan dan refleksi diri pun boleh menarik minat pendengar muda. Bukan cuma lagu cinta ataupun heartbreak, sebab pada fasa inilah ramai anak muda yang tengah figuring themselves out. No wonder kalau ramai boleh relate gila dengan lagu-lagu band ini. By the way, bila Fugo nak rilis lagu baru ni ya, kalaulah diizinkan, Aku Adalah Tentang Seorang Manusia dan Tuhannya, next single tentang apa pula agaknya ya?
0: Jom kita dengar apa kata Rara.
2: Bagi saya, Fugo ni lagu-lagu dia boleh jadi favourite ikut mood tau. My top 3 favourite songs daripada Fugo, first kali Cinematic. Lagu ni paling best dengar masa saya rasa down lah. Sebab dia macam penguat semangat tau. Bila hampir nak give up, lagu ni boost semula mood saya untuk bangkit. Second one is dengar lagu ini. Lagu ni pula seakan memujuk, pesan kat saya jangan rush untuk jalani hidup, take it easy and don't be too hard on yourself, macam tu. Macam nak remind kita yang selagi ada hari esok, kita masih ada harapan. Yang ketiga, last kali, Izinkan Aku. This is the latest one. Tentang seorang manusia dengan Tuhannya. Masa baru rilis, saya dengar banyak kali tau. Awal-awal rasa biasa je. Tapi ada satu masa, tiba-tiba lagu tu rasa macam kena, menusuk dalam jiwa. Setiap bait lirik tu seolah-olah represent diri saya sendiri. Banyaklah sebenarnya lagu-lagu Fugo ni yang boleh relate dengan kita ikut situasi dan emosi masing-masing. Lagu cinta pun diorang ada juga, tapi banyak pasal kehidupan, persahabatan, ketuhanan. Sebab tu juga ramailah di kalangan anak-anak indie ni gelarkan Fugo sebagai band nasyid Gen Z. Diorang remind kita pasal Tuhan tapi dengan music style diorang sendiri. Cool kan? Ini nanti diorang akan keluar single baru tentang anak pula. Pun orang senang nak relate. So basically lagu-lagu Fugo ni sesuai untuk dilayan, didengar oleh pelbagai peringkat usia.

0: Night Music. And right now kita masih lagi bersama dengan Rara yang nak kongsikan lagu apa yang dia nak recommend kepada orang yang baru nak mengenali Fugo.
1: Dan apakah pendapat Rara dan pilihan Rara lagu yang paling sesuai untuk anak muda zaman sekarang ini?
2: Untuk yang baru nak try dengar lagu-lagu Fugo, saya suggest korang untuk dengar Pentas Sandiwara. Rasanya ni antara lagu yang semua orang boleh relate. Tentang macam mana kita berdepan dengan kehidupan, hargai orang tersayang, dan lagu ni pun seolah-olah memujuk kalau kita di situasi yang teruk macam mana pun, kita cuma perlu terus hidup je. Kadang-kadang bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang yang masih sayangkan kita, orang-orang yang masih ada di sekeliling kita. Kalau korang jenis yang minat dengar lagu-lagu English pula, tapi nak try berjinak-jinak untuk layan band Melayu, Fugo ada lagu English juga, korang boleh layan. Try dengar As Long As We Stay ataupun Julia. Banyak lagi. Boleh try dengar, okay?

0: Kalau tadi kita bercakap panjang tentang Fugo dan juga perkongsian daripada Rara, right now kita nak kembali bersama dengan Adam dan kita ingin beritahu dan kongsikan top 3 minat fizik yang menjadi kegemaran Adam.
1: Yang pertama, residue. Yang kedua, think about. Dan last kali, I don't wanna dream tonight.
0: Jom kita layankan dalam FYP hari ini featuring your playlist istimewa dalam pentas sandiwara. Music lain, fikiran lain.

0: korang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam group chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Ni jujur lah saya cerita. Saya pernah tengok video orang bersukan 3 jam. 3 jam tau. Kalau masa tu saya sendiri yang berpeluh, dah siap boleh marathon mini tau. Kalau kita boleh luangkan masa untuk tengok video, boleh luangkan masa untuk bergerak, 30 minit pun jadilah. Bob dan Rakita nak semua orang berhenti cakap tak ada masa dan mula bersenam.
4: Heidi, bila nak bersukan, mesti pilih sukan ikut vibe. Nak rancak? Futsal. Nak santai? Badminton. Boleh borak catch up antara set. Nak tenang? Berlari sambil dengarkan lagu. Nak lepas geram? Pukul punching bag. Heidi dan Rakita nak semua pilih satu sukan dan terus mulakannya. Jangan tunggu esok.
5: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
6: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Guys, jangan ketinggalan dan jangan lupa untuk follow rapat YouTube channel Rakita.my sebab a lot of content kita ada sediakan dekat sana. Ada interview bersama dengan artis, ada pelbagai siri podcast tersedia dan anda boleh dengarkan semula andai kata anda terlepas sesi-sesi podcast sebelum ini.
1: Dan yang paling penting, jangan lupa tekan follow dan juga tekan butang loceng untuk mengetahui perkembangan kimi di Rakita. Jadi, YouTube Rakita.my.

0: Terima kasih untuk anda yang setia yang baru saja tune in ke Rakita. Selamat datang kami ucapkan. Tapi jangan risau, anda tidak tertinggal apa-apa sebabnya jam terbaru kejap lagi kita nak recap apa yang kami bualkan hari ini.
1: Jangan risau, anda masih boleh catch up dan takkan terlepas apa-apa yang berlaku sepanjang pagi tadi bersama Nira dan juga Atoy di On The Way Rakita. Jadi stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: FM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim memperlihatkan usaha Malaysia mengimbangi dua tuntutan pembangunan yang semakin mencabar, iaitu memperkukuh daya saing negara dalam ekonomi berasaskan teknologi dan memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Kedua-dua tuntutan ini perlu bergerak seiring kerana kemajuan ekonomi tanpa kesejahteraan sosial tidak akan menghasilkan pembangunan yang benar-benar bermakna. Bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi, Belanjawan 2027 membawa mesej bahawa cita-cita besar negara perlu berpaksikan realiti kehidupan masyarakat. Dengan peruntukan keseluruhan RM510 bilion Malaysia, pendekatan pembangunan yang menyeluruh merangkumi pendidikan, kesihatan, infrastruktur, teknologi dan pembangunan modal insan memperlihatkan usaha membina asas pertumbuhan yang lebih mampan dan inklusif. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Berita Harian. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Kara Kita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
3: Pastinya, yang menjadi satu perkara yang menarik adalah bagaimana minat fizik ini memberikan satu cahaya ketika beliau sedang melalui satu hari yang sukar. Dan sekarang ini Adam ada bersama dengan kita untuk ceritakan tentang perkara ini.
4: Okay, honestly, minat fizik punya music has really helped me through so many difficult times in my life, I swear to God. Okay, for example, for me, when my life gets too overwhelming, I would tend to distance myself, you know, from everyone. But yelah, ironically, bila dah jauhkan diri tu, of course I will feel lonely. And it was earlier this year that I felt so lost in my life. And of course, when Residue came out last year, I remember listening to it for the first time, you know. And oh my God, I trust Residue, and some, this song really, really speaks to me. And not just Residue lah. Most of Minat Fizik punya lagu memang I can resonate with.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: sekarang.
1: Dalam psikologi sosial, ada konsep dipanggil diffusion of responsibility. Secara mudah, apabila ramai orang berkongsi satu tanggungjawab, seseorang mungkin akan merasakan orang lain akan melakukannya.
2: Tetapi, cuba bayangkan, kalau organizer tu tiba-tiba sibuk selama sebulan, dia tak sempat nak booking call, tak sempat nak kumpulkan pemain dan tak sempat nak mengingatkan sesiapa, agak-agaknya geng sukan itu masih aktif bermain ataupun tersenyap. Mungkin selama ni yang memastikan geng itu terus bermain bukan semangat semua ahli semata-mata, tetapi usaha seorang individu yang tak pernah berhenti mengajar.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: datang, mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakkan aku.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy, baru start.
7: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
8: Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Ahmad, mungkin boleh kongsikan dengan ni mana juga Atoy, apa yang membuatkan Ahmad sanggup bertahan sampai sekarang untuk jadi manager booking ni?
2: Saya antara wakil dalam grup kawan-kawan yang setiap minggu main, memang saya akan buka list dan book court. Dia start sebenarnya masa awal lah, dulu masa nak kumpul player kan. Kita nak plan tu susah untuk ramai confirm. So carilah daripada grup sebelah sampai ada satu grup yang konsisten main setiap minggu. Okay, kita nak cepat ada player, kita terus cari court, book. So rasa senang lah sampai semua dah kenal and dah terbiasa.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Setlist sudah pun di-share. Ada 18 buah lagu yang disagree nak kasih up.
1: Disebabkan mendapatkan high demand, showcase telah pun menjadi konsert.
0: Masa untuk grungekan diri dekat Black and White in Colour live in concert pada 24 Oktober Rex KL Hall jam 8:30 malam dan pintu mula dibuka dari jam 7 petang.
1: Dan juga, jom Black and White in Colour album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket boleh dapatkan di disagree.ubertickets.asia.
0: Rakita 107.9 official rakan grunge disagree Black and White in Colour live in concert.

Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, Sosausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial.

Fakta. Hari ini penuh feels. Amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Fusik all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

think so, man? Yeah, man, for sure. Why would I ever lie? Yeah, but...

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia. Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: ID percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. ID dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 Official Rakan Grunge Disagree Live in Concert. Rakita Gig Bot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.
1: Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

feels. Amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Still tak boleh move on dengan ex you?
1: Dah ini cinta gila.
0: Still delulu nak ex you balik? Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
2: Persoalan yang kita nak bincangkan. Algoritm social media boleh tahu apa yang kita suka.
3: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba, every day akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari, playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar, serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu, tiba-tiba ex you pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.
6: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
7: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
8: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
9: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
10: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
11: Langkah suka darah kita
12: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
13: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
14: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
15: Jaga hati, jaga kata.
14: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
16: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
17: Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

feels. Amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Rakita gig bot drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, Soul Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lepas diterima baik rakyat sekaligus membuktikan kejayaan sesi libat urus yang dilaksanakan kerajaan di pelbagai peringkat, kata jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fazil. Menteri Komunikasi itu juga berkata pendekatan digarap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu membolehkan kerajaan mengambil kira keperluan pelbagai kumpulan masyarakat seterusnya menjadikan belanjawan 2027 berbeza daripada sebelumnya. Belanjawan 2027 menggariskan 8 lunas utama merangkumi komitmen untuk kehidupan rakyat lebih baik hingga ke agenda memperkukuh daya tahan dan masa depan negara. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Rakita. Of course juga selamat datang untuk stop petang guys. Bob dan juga Heidi dekat sini masuk untuk lepak dengan korang semua. Playlist Rabu Rock hari ini kita sangat-sangat syok. Oh, sebab apa? Sebab kita raikan dua band yang akan buat konsert untuk satu pentas, iaitu Minat Fizik dan juga Fugo.
1: That's right. Kita nak celebrate panggung Sandiwara yang akan berlangsung pada 17 Oktober 2026 di Odeon. We have lots of news we want to share about them, but before we go there, jom kita layankan berita-berita sukan dahulu di Skor Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, buat dengan Hedy kat sini untuk lepak-lepak awal ni, kita nak share dengan korang cerita pasal update-update sukan gandingan bergu lelaki nombor satu negara kita, iaitu Aaron Chia dan juga Sowo Yik memulakan kempen terbuka Denmark untuk tahun 2026 dengan langkah yang penuh bergaya.
1: That's right. Beraksi dekat arena SJF Bank Odense, pasangan nombor 4 dunia ini berjaya menyingkirkan juara bertahan dari Jepun, Takuro Hoki dan juga Yugo Kobayashi.
0: Pertarungan yang sangat sengit itu berlangsung selama 51 minit menyaksikan bekas juara dunia ini diheret ke set penentuan sebelum our hero ini, Aaron Chia dan juga Sowo Yik, mengunci kemenangan bergaya dengan keputusan 21-19, 14-21 dan 21-11. Alright, so kita ucapkan selamat majaya. Semoga momentum ini terus kekal. Kejap lagi, ada cerita sukan berkaitan dengan klub di Norway. Layankan dulu Minat Fizik dengan Residue. Let's go.

0: mendahului 2-0 di separuh masa pertama. Namun Harry Kane mempamerkan aksi berkelas dunia apabila meledakkan 2 gol serta mencipta umpanan buat jaringan Luis Diaz untuk meletakkan Bayern Munich di depan 3-2.
1: Alright, so malam menimpa pula anak buah untuk Vincent Kompany ni apabila Michael Olise dilayangkan kad merah akibat membaling bola ke muka pemain lawan.
0: Kehilangan seorang pemain itu dimanfaatkan sepenuhnya oleh Viking menerusi tandukan Herman Haugen pada minit yang ke-90 untuk mengikat kedudukan. Sekejap lagi, kita nak sambung berita-berita sukan di Skor. Stay tune, jangan ke mana-mana, hanya di Rakita.

0: gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
1: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
0: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
1: dalam sibuk menikmati hari ini.
2: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
3: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open, kau boleh skor.
4: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kenalah sporting kan?
0: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Mira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Mira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
5: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada di Kibarat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza, ada kita semua.
6: Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Alright guys, kita sekarang ni nak borang dengan korang untuk cerita-cerita gaming dalam Score. Buat korang yang sukakan action, penembak retro yang pantas dan berdarah, ready guys sebab Warhammer 40,000 Bolgan 2 kini disahkan bakal menggegarkan skrin korang tak lama lagi.
1: Dibangunkan oleh Outrage Digital dan diterbitkan oleh Big Fan Games di bawah naungan Devolver Digital. This new series ni merupakan kesinambungan langsung kepada kejayaan boomer shooter pertamanya.
0: So pemain bakal kembali terjun ke medan pertempuran alam semesta Warhammer 40K yang penuh dengan violence, menghapuskan gerombolan musuh dengan senjata yang sangat-sangat ikonik iaitu bolt gun, menerusi grafik gaya klasik 90-an yang lebih mantap dan juga penuh challenge guys. Alright, so korang kalau dah try nanti game ni, jangan lupa tag kita orang, rakita.my.

0: Alright guys, setlist dah share ada 18 lagu di Segeri Nak Up untuk konsert diorang.
1: Dan disebabkan High Demand Showcase dah sekarang jadi konsert.
0: So ini masa untuk korang grungekan diri korang kat Black and White in Colour Live in Concert pada 24 Oktober bertempat dekat Rex KL Hall jam 8.30 malam. Tapi datanglah awal sebab pintu dibuka 7 petang.
1: And also chop Black and White in Colour album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Nak dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 adalah official rakan grunge Disagree Black and White in Colour Live in Concert.

0: guys, buat mengakhiri selepas ini melangkah untuk kita punya frekuensi fikir. Kita orang nak ajak korang semua fikir-fikirkan. Antara yang kita nak ajak korang sekarang ni berkenaan tentang double bill. Apa benda tu?
1: That's right. So kita nak bincangkan macam mana pakatan rentas genre ni is the best growth hack yang korang boleh capai bersama. Alright, stay tuned with us selepas ini dekat frekuensi fikir.

0: pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Terima kasih guys, korang stay lagi untuk Rakita. Thank you juga yang dengarkan kita orang secara streaming rakita.my. So today dalam Frekuensi Fikir, kita nak bincang and of course kita nak tahu kenapa strategi double bill and of course juga pakatan rentas genre ini adalah satu growth hack yang paling bijak untuk artis-artis, especially dalam lapangan independent.
3: That's right. So kita nak tengok macam mana dua entiti berbeza boleh gabungkan equity, kongsi operational risk dan also wujudkan sentuhan multi-platform yang membuatkan peminat rasa berbaloi pecahkan tabung Frekuensi Fikir.

0: mungkin boleh keluarkan satu produk baru yang merentas artis ke artis. For example, gabungan estetika yang berbeza. Ambil rekaan typography retro ataupun pastel daripada pop band and korang mix dengan grafik mentah ataupun distortion daripada band metal. Hasilnya adalah satu rekaan baru yang unik and tak dapat kat mana-mana jualan biasa.
1: Konsep kuantiti terhad, ini antara dia punya strategi lah. So hadkan pengeluaran kepada bilangan-bilangan tertentu saja. Contohnya macam 100 lay yang khas untuk malam konsert tersebut. So peminat tahu peluang untuk memiliki barang itu hanya wujud sekali sahaja. Of course malam tu lah kalau korang buat konsert kan. Sekaligus ini akan encourage pembelian secara spontan dekat korang punya tapak acara.

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Ready? Dah ready?
4: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang, Fizan?
5: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
4: Percayalah, band Night Stays, kru kita yang stay di belakang tabir.
5: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
6: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih makna.
0: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdo. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular. Tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.
1: Ni jujur lah saya cerita. Saya pernah tengok video orang bersukan 3 jam. 3 jam tau. Kalau masa tu saya sendiri yang berpeluh, dah siap boleh marathon mini tau. Kalau kita boleh luangkan masa untuk tengok video, boleh luangkan masa untuk bergerak, 30 minit pun jadilah. Bob dan Rakita nak semua orang berhenti cakap tak ada masa dan mula bersenam.
2: Hari ni penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Alright guys, frekuensi fikir hari ni kita borak pasal benefit of double bill. Alright, so satu kolaborasi tak sepatutnya bermula bila lampu dewan itu dimatikan dan tamat sebaik saja pembesar suara berhenti berbunyi. So pengalaman peminat boleh dipanjangkan ke dalam diorang punya everyday of life itu.
1: That's right. So when we talk about ruang community and also the 360 pengalaman ni, ada beberapa cara untuk memperluaskan all of these touch points. Okay, yang pertama is kerjasama cafe ataupun hub-hub kreatif. For example, if you collaborate dengan cafe bebas tempatan 2 minggu sebelum konsert, hasilkan unique menu minuman edisi terhad yang diinspirasikan daripada judul-judul lagu kedua-dua band, di mana setiap pembelian disertakan dengan kod diskaun untuk tiket concert.
0: And satu lagi juga boleh korang tengok-tengok kan dan fikir-fikir kan senarai lagu pilihan bersama, which is curated playlist. Lancarkan senarai lagu di platform penstriman yang memaparkan macam track-track yang favourite daripada kedua-dua band waktu diorang menjalani latihan bersama. Ini berikan satu gambaran ataupun picture lah kepada fans-fans tentang persamaan cita rasa muzik di antara artis favourite diorang ini. Alright, so we hope orang-orang yang dengar kita punya frekuensi fikir hari ni bolehlah fikir-fikirkan the benefit of double bill.

0: Alright guys, setlist dah share ada 18 lagu di Segreen Nak Up untuk konsert diorang.
1: Dan disebabkan high demand, showcase dah sekarang jadi konsert.
0: So ini masa untuk korang grungekan diri korang kat Black and White in Colour Live in Concert pada 24 Oktober bertempat dekat Rex KL Hall jam 8.30 malam. Tapi datanglah awal sebab pintu dibuka 7 petang.
1: And also chop Black and White in Colour album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Nak dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 adalah official rakan grunge Disagree Black and White in Colour Live in Concert.

0: Alright guys, selepas ini kita melangkah untuk YTJT special. Kita bawakan untuk yang tak tahu jadi tahu. YTJT petang ini of course kita raikan double bill juga yang berlaku untuk konsert panggung Sandiwara, Minat Fizik dan juga Fugo. Jadi kita bawakan Fugo untuk YTJT.
1: And ada banyak benda kita nak borakkan dengan diorang. Alright, we're proud of our Malaysian local acts and we're super duper honored to have them in the studio with us today. So stay tuned, Rakita Special YTJT bersama Fugo.

0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah ciri keusahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Raktiviti.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTGT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Yes gang, thank you korang stay dekat Rakita. Petang ni special untuk YTGT, yang tak tahu, jadi tahu. Jangan lupa, panggung sandiwara 17 Oktober 2026, hari Sabtu ni, 8 malam, live at Odeon KL. Okay, so kalau korang dengar Rakita sepanjang hari ni, untuk hari Rabu ni, playlist Rabu Rock kita pun special untuk kita raikan konsert ini. Kita mainkan full 100% satu hari ni lagu-lagu daripada Minat Fizik dan juga Fugo. So agak tak best kalau kita layan lagu diorang, orangnya tak datang.

0: Alhamdulillah.
1: Semua sihat?
2: Baik, baik. Alhamdulillah. Alright. Walaupun dengan cuaca jerebu sekarang ni, but we find positive in everything. Kita nampak dunia yang penuh keputihan. Jadi kita seronok.
1: Menjelang konsert korang bersama dengan Minat Fizik lah, nak tanya tiga perasaan korang untuk menjelang konsert ni.
3: Saya personal excited, bersyukur,
2: nervous. Perasaan-perasaan yang manusia lalulah.
1: Okay, alright. So kita akan borak lebih banyak berkenaan tentang konsert diorang ini. So korang semua jangan lupa flexing sikit kalau yang mana dah ada beli tiket ready eh. Dan kita akan sambung lagi borak, nak tahu pasal apa yang diorang bawakan kat konsert diorang nanti. Okay, terus kekal untuk Rakita.

0: Alright guys, petang-petang ni kita layankan Fugo dekat YTJT. Alright, so kita ada beberapa benda. Of course lah, dia orang datang sini, kita nak ambil peluang untuk tanya. So kalau kita tengok katalog untuk Fugo, okay, bunyi Fugo ni dia bukan setakat bunyi bingit yang kosong. Kita tengok dia ada structure dia, dia ada bunyi yang tajam and penuh dengan dynamic yang tolak dan tarik dia tadi.
1: That's right, and that is what makes the band really, really unique, right? Mm. We're talking about a band that is not just doing bedroom pop untuk kejar algorithm semata-mata tau. We're talking about honest songwriting. We're talking about like macam riffing yang dibuat daripada hati diorang sendiri. Ini adalah satu genre distortion yang sangat-sangat best yang kita orang suka. Dia tajam macam pisau cukur, and diorang takkan mampu untuk minta izin korang untuk buat lagu. This is a band yang memang dah merentas zone selamat tu sendiri. So kita nak tanyakan dekat Fugo, because you guys are very uniquely authentic. You guys are very distinctive, and you guys memang sangat-sangat ikhlas bila korang berkarya kan. So orang semua tertanya-tanya, adakah Midnight Fusik pun bila korang buat concert double bill ni, do you guys see them resonate the same values as you juga in this performance? Like we want to know, siapa yang akan simbah api, siapa yang akan, you know, bakar gasolin tu? Is this like What kind of collaboration is this dekat panggung sandiwara?
2: In terms of the two bands, aku rasa we're more of setting the stage lah. Mm-hmm. So in a sense, kita lah yang tuang gasoline.
1: Oh.
2: Sebab we are an energetic band, sure, but okay, in comparison to Midnight Fusik, dia orang ada that youth punya energy tu kan. So I think it's proper that kita simbah gasoline tu dan let's set the stage on fire lah.
0: So kita nak tanya jugalah, let's say kalau korang ni diberikan satu immunity undang-undang lah kan, korang boleh curi satu lagu daripada diskografi Midnight Fusik itu, lagu apa yang korang akan pilih?
1: And let's ask you guys individually ya, sebab kita orang pun curious. You want to start first?
0: Amin.
3: Modus Operandi.
0: Oh, Modus Operandi.
3: Nah, sebab dia punya intro dia bass dia itu aku punya favorite lah untuk punya fizik.
2: Satu benda nak point out dari dalam lagu original dia tu, kalau korang dengar betul-betul kat chorus dia kan, dia I woke up in the back scene kan. Kalau korang dengar betul-betul, dia ada delay kat belakang. I woke up in the back. Benda tu bagi aku macam addictive lah.
0: Sonok
2: mendengar tu.
0: Okay, alright. So macam Five sendiri lagu yang sama juga ke?
2: Tak.
0: Lagu
2: ni belum keluar. Lagu ni belum keluar, tapi akan dimainkan nanti dekat audience for the second time aku rasa.
0: Okay.
2: The first time adalah waktu dia orang punya concert Forevermore sebelum ni. Tajuk dia adalah Ingatlah Selamanya.
0: Lagu Melayu dia orang Okey.
4: Ya, ada lirik mencari rezeki.
2: Betul.
4: Oh. Fai dah ambil
2: Tak apa lah, kita boleh share lah.
0: Boleh share. Macam Hakim sama juga ke lagu tu juga?
4: Sebenarnya banyak yang menjadi favorite. Diorang merupakan antara pengaruh utama untuk Fugo dululah. Kita tengok ni, best gila diorang ni kan. Boleh main lagu macam ni kan. Kita macam nak environment yang sama kan. Tapi lama kelamaan, kita rasa kita semakin slow. Kita jadi mat slow. Fugo ni dah jumpa dia. Oh, mat slow punya Fugo ni.
0: Dalam korang mengenal diri itulah, jumpa korang dalam mat slow lah.
4: Aku pilih Residue lah. Sebab kita, siapa yang tak nak buat lagu macam tu kan? Siapa yang ada band mesti nak buat lagu macam tu lah.
2: Nak main band lah.
0: Okay, itu kalau korang ambil lagu diorang kan. Ini kalau lagu korang nak berikan kepada Midnight Fusik, korang nak tengok macam mana bentuk Midnight Fusik dalam lagu korang itu, apakah lagu ia? Amin.
3: Hadirlah Cahaya. Teringin lah tak tengok Midnight Fusik perform.
4: Lagu yang akan diriliskan iaitu Suci Mahsuri. Kita dapat tengok Arif nyanyi lagu tu, best tu.
0: Fine.
2: Macam aku cakap tadi, Hadirlah Cahaya juga. Bukan sebab apa tau, sebab dia ada lagu yang bertajuk Cahayaku. So aku bayangkan dalam set list dia seronok. Mula dia Hadirlah Cahaya, dia panggil. Lepas tu Cahayaku dia dah settle in.
1: Ada curation dia.
2: Dia punya tema dia yang kita pilih ni, semua ni adalah lagu-lagu Fugo yang very Fugo punya sound tau. So macam kita curious, kalau dia bukan Fugo punya sound, apa jadi dekat songwriting dia.
0: So kita harap kalau Midnight Fusik ada dengar ni, ambil kesempatan dekat konser nanti untuk, you know, monolog kata rosakkan lagu itu sebagai tanda untuk penghormatan kepada lagu
1: we
0: itu.
1: Think about it though. Cover for cover punya show. That's insane.
0: Yeah.
1: Aku nak tengok though.
0: So kalau nak tahu jadi ke tak benda yang kita cakap ni, korang kena pergi sendiri lah nanti.
1: Panggung
0: Sandiwara 17 Oktober ini guys, dekat Audience KL.

arts juga, other media juga. Sebab kalau kita buat benda ni as collaboration, the product tu jadi benda yang aku tak expect tau. Dia jadi makin pekat lah. I like to use this word. Dia makin pekat. Kalau kau buat seorang-seorang, dia macam cair sikit. Tapi bila kau kaitkan ramai-ramai orang, it becomes something that is very rich lah. Rich. So aku harap bila orang keluar, dia nampak satu motivation untuk macam tengok show kita, we gempak tu, but I can do better than that.

0: Era Kita, playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Ha, cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya, dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bandar, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bandar di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bandar. JBR Bandar dan kita semua layak diberi peluang kedua.
4: Heidi, bila nak bersukan, mesti pilih sukan ikut vibe. Nak rancak? Futsal. Nak santai? Badminton. Boleh borak catch up antara set. Nak tenang? Berlari sambil dengarkan lagu. Nak lepas geram? Pukul punching bag. Heidi dan Rakita nak semua pilih satu sukan dan terus mulakannya. Jangan tunggu esok.
5: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
6: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
7: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Hari ni penuh feels. Amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Alright guys, Fugo sekarang ini dekat Rakita tengah layan untuk kita borak-borak berkenaan tentang panggung sandiwara. Jangan lupa dapatkan tiket guys sebab konsert ni akan berlangsung nanti pada 17 Oktober ni, iaitu weekend ini. Okay, so hari ni dekat Frequency VK kita ada borak pasal double bill lah. Kita nak cerita pasal ni juga, kebetulan Fugo datang, jadi kita tanya kepada orang yang menjalani double bill ni. So mungkin korang boleh share dengan kita orang berkenaan tentang, you know, the benefit ataupun faedah-faedah yang, you know, boleh jadikan sebagai guidelines ataupun orang-orang di luar sana boleh sekarang ni fikirkan, oh, kita boleh buat konsert. Tetapi dengan bajet yang kita ada ni, agak kalau nak buat seorang agak parah kan. Tetapi dengan double bill ni boleh jadi satu alternatif untuk buat satu konsert. Mungkin korang boleh share kan.
1: Untuk panggung sandiwara ni, Fugo dengan Minat Fizik, kita bersyukur sangat-sangat sebab kita dapat support daripada Audion Rock Station yang organise the panggung sandiwara ni. So dia orang yang apa, start untuk buat benda ni lah. So dia orang support, so dia orang juga own venue tu.
2: Which is benda yang jarang berlaku lah. Sebab it's either you an organizer or you a venue owner. Jadi Audion dan Rock Station, they have a very interesting interesting relationship ni, di mana diorang juga organizer dan diorang juga adalah venue.
1: So diorang dah providekan semua, and then kita dua band ni just datang untuk bagi lah. Tapi yang the bestnya, untuk yang saya boleh kongsikan, macam bila dua band satu show, kita dapat share satu team. Contoh daripada segi soundman,
2: yes,
1: and then visual,
2: lighting,
1: and then design,
2: monitor.
1: So sebelum start show pun kita ada buat promo. Kita hire satu team ni, and then kita share semua sekali lah. So for me the good ah, untuk kita punya apa lah,
2: manpower lah.
1: Manpower.
2: Kita macam, not to say that we have the same sound, but our macam technical punya team are mostly interchangeable. Even before this show pun, macam kita kadang-kadang ada pakai tech diorang, diorang ada pakai, kadang-kadang ada pakai tech kita, team kita kan. So it's nice to finally make this happen, yang mana macam, oh, kita buat tech sama-sama, dua-dua band ni sekali, soundman sama apa semua kan. Sebab either way dia memang dah buat untuk kita dua pun sebelum ni. So it's in a way macam cost saving jugalah.
3: Right. Curious, sebab macam banyak band yang baru nak start kan, they don't see the importance of tech. Tak kisahlah macam you main show kecil ke ataupun show besar ke kan, kadang-kadang macam ada band yang sampai sekarang macam diorang operate among themselves je. You rasa penting ke band kecil yang belum establish, yang macam tengah nak start kan, is it important for them to foster a culture of having a tech crew?
2: Oh yes, definitely, definitely. Dia sekecil kan, kecil mana pun role orang tu, walaupun dia angkat barang saja, but it creates a demand of that sort of position. Ada beberapa time yang kita perform di Indonesia kan, the tech punya environment ataupun industry kat sana very proper, that they have tiers, and bila diorang buat kerja tu, you can tell that they are actually making a career out of it. Maknanya diorang proper, ada SOP apa semua. But to me over here, it's much more casual, macam one off punya thing apa semua kan. So if you create this demand, then it becomes a legitimate career thing tau. So jadi lagi proper. So it's not much about the scope of work, tapi dia lebih kepada nak cakap dekat orang yang yes, this is a proper job.
3: Contoh sebagai peminat Fugo dan juga Midnight Fizik kan, ada tak rendition double bill yang lain yang orang boleh expect? For example, ada tak collaborative merch, split EP ke korang buat ke dengan Midnight Fizik? Like, is there any other renditions of like double bill yang korang akan buat lepas ini dengan Midnight Fizik?
0: And asal initial plannya adalah at first kita nak buat EP lah kot kan.
2: Sebelum idea show pun lah.
0: Itu benda yang kita boleh nampak paling possible ketika itu, macam EP, split EP, something like that. Lepas tu dia rezekikan dan untuk buat showcase kan. So lagi sekali terima kasih pada Rock Station. Sekarang pun akan ada merch nanti.
1: Betul, ya, dekat sana nanti
0: collaboration merch.
4: Okay. T-shirt apa semua,
1: T-shirt event tu.
4: Right, cool.
2: Tapi dia lawak lah, sebab mula-mula the idea was the EP, the recording first. Lepas tu kita jalan lah tu sama-sama apa semua kan. Tapi kita dapat ni dulu, Alhamdulillah. Dia jadi lagi trigger untuk kita buat something proper lah. Dan one thing, one fun thing to point out, kalau korang tengok the preview promo untuk show ni dekat Instagram kita orang ataupun Instagram Midnight Fizik, kita orang ada shoot like beberapa video promo lah. Dan di dalam video-video tersebut, kita orang ada buat macam custom score lah. Kita orang buat score just for that video je. And that was our session ke. I had the Midnight Fusik boys datang studio. Macam nak jamming-jamming lah. Kita boleh buat apa lah. So dapatlah score-score dalam video tu. So macam we already have that flow going tu. And it was very fun working with them. They are very creative people, very driven people. So really looking forward for that split EP lah. Aku memang nampak terus lah benda tu.
0: Yeah,
2: especially so after working on that promo tu lah.
0: Yeah, right. Okay. Aku harap benda tu ada lah. Sebab kalau sebagai kita orang, Bob dan Hedy adalah pendengar untuk Fugo dan juga Minat Freezing, you know. So kita orang considered as fans lah untuk harapkan korang keluarkan benda ni. Saya segar.

0: Alright guys, pejam celik, pejam celik. Kita dah sampai penghujung lepak-lepak dengan Fugu kat petang kita yang gempak ini. So jangan lupa guys, sebelum kita gerak membawa haluan masing-masing ini, panggung Sandiwara 17 Oktober jam 8 malam dekat Audien KL. Dapatkan tiket korang sekarang dekat panggungsandiwara.com. Terima kasih kita ucapkan kepada Rock Station Event dan juga Entertainment. Alright, so sekarang ni sebelum gerak membawa haluan masing-masing, famous last word bab kata MCR lah eh. So kita nak bagi ruang kepada Fugo pada petang ni untuk kita berikan dia orang situasi. So let's say lah hari ni kita nak bagi korang time capsule terbang untuk jumpa diri korang pada usia 8 tahun. Dajah 2. So apa yang korang nak cakap kat diri korang yang berusia ketika itu? Amin.
1: Waktu tu di Taman Rasa Sayang, Jitra Kedah. Waktu tu perasaan sedih saya datang memuk buak. Time tu saya tengah main bola petang-petang. Tiba-tiba saya tak tahu pun yang parents saya tengah kemas barang masuk lori semua, barang-barang semua. Dia nak pindah rumah. Saya dengan tim saya ni, tim bola ni, dulu kan bola lawan taman.
0: Okay.
1: Lawan taman ni, lawan taman ni. Kita orang kira dah solid lah. Selalu lawan taman ni kita menang.
0: Okay.
1: Menang. Okay. And then saya nak kena pisah dengan dia orang, pergi ke Taman Suria. Cerita dia tu kan. Lepas tu saya tengah main bola, sebab saya dengar abang saya panggil Ami, Ami. balik nak gerak lah. So saya balik lah. Saya ingat ada tok saya, ada mak saya semua. Jom nak pindah ni, nak pindah ni kan. Pindah mana kan? Tak tahu apa pun kan. Sebab dia orang yang plan kan, kita budak time tu, pindah ke taman lain. And then saya macam tak boleh terima benda tu. Okay. So menangis gila-gila ya, yang macam kenapa kena pindah ni ya, nak main bola. Sebab nak main bola je. Okay. Punca dia.
0: Okay. Ha. Okay. So apa yang kau nak cakap kat diri kau yang tengah menangis, membuak-buak, meronta-ronta tu?
1: Ketika itu sekarang ni Cakap benda tu, jangan bersedih. Sebab kita ada yang lebih baik yang merancang. So maksudnya, yang saya nampak hikmah dia sekarang, saya telah berkahwin dengan jiran saya tu.
0: Tapi moral of the story adalah, you know, Tuhan adalah sebaik-baik
1: perancang.
0: Yeah. Fine.
2: Aku, kalau budak-budak sekolah aku, diorang kenal aku sebagai Cik Small.
3: Cik Small pula.
0: Apa salah Cik Small?
2: Kejap ada. Every week masa sekolah, aku akan macam tak datang 2 hari seminggu. So maknanya aku datang sekolah 3 hari contoh je. Aku dekat rumah teres sementara nama dia, dekat JB, with my family and everything. Umur 8 tahun, dalam satu-satu hari yang aku tak datang sekolah tu, aku pergi rumah jiran aku. Okay, dekat sini aku yang real life ni datang. Aku akan cakap kat dia, kau pergi bawah sofa dia, dekat rumah dia tu, bawah sofa tu ada satu gitar kapuk. Yang tali dia ada 5 je, tak cukup 6 tali pun. Tali paling bawah sekali E tu tak ada. Tapi sebenarnya kau ada intuition untuk pakai gitar tu, dan dalam masa lagi 5 minit lagi kau dah boleh main lagu. Dalam cerita sebetulnya aku jumpa gitar tu umur 9 tahun.
0: Okay.
2: So dalam cerita ni aku nak bagi dia sedar sikit setahun awal lah. So okay, mungkin dalam setahun awal ni macam dia merubah aku punya apa,
0: Perjalanan
2: ke apa kan. Tapi aku nak dia sedar yang macam you have this intuition yang sebenarnya kau ada dari kecil yang kau tak pernah sedar pun. Just live up to every day. Kau akan jumpa kawan-kawan yang baik yang bernama Bob, Heidi, Ami, Hakim, Pak An and everyone else that you're going to meet through all your life. They will give you a very positive impact. You will be married to a very beautiful wife, and you will have a very fulfilling career and a very fun band to perform with. But the most important thing is to never give up. To just live up to every day to its fullest potential.
1: Yeah. Bermula dengan 5 tali ya, gitar.
0: Hakim.
4: Bila Bob tanya soalan tu, aku first thing yang terkeluar dalam kepala otak ni, dia yang individual kan, dekat sekolah rendah aku. Sekolah rendah Jalan Pasar masa tu, yang dua, aku bawa beg baru. Beg tu je nama Prince.
2: Oh. Prince bukan tenis punya tu kan?
0: Prince eh? Oh,
4: okay. Dajah satu, aku pakai beg roda.
0: Okay.
4: Sebab aku minta mak aku nak beg roda.
0: Oh, itu memang kan? itu memang.
4: Aku tak ingat kartun apa, Dragon Ball tu macam tu lah. Tapi Dajah dua, aku minta kat mak aku beg tu Prince. kenapa tak nak bag yang macam ni kan? Bag tu macam sport bag lah, macam sebab nak nampak macam orang besar.
0: Oh. Nampak matang ah.
4: Nampak matang. Dah jadi dua. Cakap. Aku ingat tak tahu kenapa. Okay. Seorang budak yang hitam, okay, suka main panas.
0: Okay.
4: Bau besi berkarat. Okay. Apa yang nak cakap kat dia tu? First kau relax dah. Aku nak terima kasih lah. Terima kasih kerana jadi budak yang baik. Terima kasih lah kerana sudi untuk jadi diri saya,
0: okay,
4: yang akan menempuhi pahit-pahit kehidupan di masa hadapan. Please be strong dan keep that in mind yang dunia ini tak selalunya indah, tapi Tuhan itu ada untuk tawarkan kau kasih sayang yang infinity. So apa-apa jadi, follow the flow, ikut kata hati. Kalau kau rasa benda tu benda yang baik, proceed. Kalau kau rasa benda tu 50-50 ya, tak okay lah, tak alright lah, stop. Proceed, fokus dekat yang kau rasa benda tu memberikan faedah yang baik untuk kau. So selamat majin jaya, yeah, budak hitam.

0: throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Yes gang, thank you korang stay dekat Rakita. Petang ni special untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu. Jangan lupa panggung sandiwara 17 Oktober 2026 hari Sabtu ni 8 malam live at Odeon KL. Okay, so kalau korang dengar Rakita sepanjang hari ni, untuk hari Rabu ni, playlist Rabu Rock kita pun special untuk kita raikan konsert ini. Kita mainkan full 100% satu hari ni lagu-lagu daripada Minat Fizik dan juga Fugo. So agak tak best kalau kita layan lagu diorang, orangnya tak datang.

0: Datang dunia.
1: Semua sihat?
2: Baik-baik, alhamdulillah. Alright. Walaupun dengan cuaca jerebu sekarang ni, but we find positive in everything. Kita nampak dunia yang penuh keputihan, jadi kita seronok.
1: Menjelang konsert korang bersama dengan Minat Fizik lah, nak tanya tiga perasaan korang untuk menjelang konsert ni.
3: Saya personal excited, bersyukur,
2: nervous. Perasaan-perasaan yang manusia lalulah.
1: Okay, alright. So kita akan borak lebih banyak berkenaan tentang konsert diorang ini. So korang semua jangan lupa flexing sikit kalau yang mana dah ada beli tiket ready eh. Dan kita akan sambung lagi borak, nak tahu pasal apa yang diorang bawakan kat konsert diorang nanti. Okay, terus sekal untuk Rakita.
4: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, petang-petang ni kita layankan Fugo dekat YTJT. Alright, so kita ada beberapa benda. Of course lah, dia orang datang sini, kita nak ambil peluang untuk tanya. So kalau kita tengok katalog untuk Fugo, okay, bunyi Fugo ni dia bukan setakat bunyi bingit yang kosong. Kita tengok dia ada structure dia, dia ada bunyi yang tajam and penuh dengan dynamic yang tolak dan tarik dia tadi.
2: That's right, and that is what makes the band really really unique, right? We're talking about a band that is not just doing bedroom pop untuk kejar algorithm semata-mata tau. We're talking about honest songwriting. We're talking about like macam riffing yang dibuat daripada hati diorang sendiri. Ini adalah satu genre distortion yang sangat-sangat best yang kita orang suka. Dia tajam macam pisau cukur, and diorang takkan mampu untuk minta izin korang untuk buat lagu. This is a band yang memang dah merentas zone selamat tu sendiri. So kita nak tanyakan dekat Fugo, because you guys are very uniquely authentic. You guys are very distinctive, and you guys memang sangat-sangat ikhlas bila korang berkarya kan. So orang semua tertanya-tanya, adakah Midnight Fusik pun bila korang buat concert double bill ni, do you guys see them resonate the same values as you juga in this performance? Like, we want to know siapa yang akan simbah api, siapa yang akan, you know, bakar gasolin tu. Is this like what kind of collaboration is this dekat panggung sandiwara?
3: In terms of the two bands, aku rasa we're more of setting the stage lah. So in a sense, kita lah yang tuang gasoline. Sebab we are an energetic band, sure, but okay, in comparison to Midnight Fusik, diorang ada that youth punya energy tu kan. So I think it's proper that kita simbah gasoline tu, dan let's set the stage on fire lah.
1: So kita nak tanya jugalah, let's say kalau korang ni diberikan satu immunity undang-undang lah kan, korang boleh curi satu lagu daripada diskografi Midnight Fusik itu, lagu apa yang korang akan pilih?
2: And let's ask you guys individually ya, sebab kita orang pun curious. You want to start first?
1: Ami,
4: Modus Operandi.
1: Oh, Modus Operandi.
4: Nah, sebab dia punya intro dia bass dia kan. Itu aku punya favorite lah untuk Midnight Fusik.
3: Satu benda nak point out dari dalam lagu original dia tu, kalau korang dengar betul-betul kat chorus dia kan, dia I woke up in the back scene kan. Kalau korang dengar betul-betul, dia ada delay lah kat belakang. I woke up in the back. Benda tu bagi aku macam addictive lah. Seronok mendengar tu.
1: Okay, alright. So macam Fais ni lagu yang sama juga ke?
3: Tak. Lagu ni belum keluar. Lagu ni belum keluar, tapi akan dimainkan nanti dekat audience for the second time aku rasa.
1: Okay.
3: The first time adalah waktu dia orang punya concert Forevermore sebelum ni. Tajuk dia adalah Ingatlah Selamanya.
1: Ingatlah Selamanya, lagu Meli dia orang Okey.
5: Ya, ada lirik mencari rezeki.
3: Betul.
5: Alfa dah ambil
3: lah. Tak apalah, kita boleh share lah.
1: Boleh share. Macam Hakim sama juga ke lagu tu juga?
5: Sebenarnya banyak yang menjadi favorite. Diorang merupakan antara pengaruh utama untuk Fugo dululah. Kita tengok ni, best gila diorang ni kan. Boleh main lagu macam ni kan. Kita macam nak environment yang sama kan. Tapi lama kelamaan, kita rasa kita semakin slow. Kita jadi mat slow. Fugo ni dah jumpa dia. Mat slow punya Fugo ni.
1: Dalam korang mengenal diri itulah, jumpa korang dalam mat slow lah.
5: Aku pilih Residue lah. Sebab kita, siapa yang tak nak buat lagu macam tu kan? Siapa yang ada band mesti nak buat lagu macam tu lah.
3: Nak main band lah.
1: Okay, itu kalau korang ambil lagu diorang kan. Ini kalau lagu korang nak berikan kepada Midnight Fusik, korang nak tengok macam mana bentuk Midnight Fusik dalam lagu korang itu, apakah lagu ia? Amin.
4: Hadirlah Cahaya. Teringin lah tak tengok Midnight Fusik perform.
5: Lagu yang akan diriliskan iaitu Suci Mahsuri. Kita dapat tengok Arif nyanyi lagu tu, best tu.
1: Fine.
3: Macam aku cakap tadi, Hadirlah Cahaya juga.
5: Hadirlah Cahaya.
3: Bukan sebab apa tau, sebab dia ada lagu yang bertajuk Cahayaku.
1: Okay.
3: So aku bayangkan dalam set list dia seronok. Mula dia Hadirlah Cahaya, dia panggil. Lepas tu Cahayaku dia dah settle in.
1: So ada
2: curation.
1: Ada curation
3: dia punya tema dia yang kita pilih ni, semua ni adalah lagu-lagu Fugo yang very Fugo punya sound tau. So macam kita curious, kalau dia bukan Fugo punya sound, apa jadi dekat songwriting dia.
1: Alright. So kita harap kalau Minat Fizik ada dengar ni, ambil kesempatan dekat konser nanti untuk, you know, monolog kata rosakkan lagu itu sebagai tanda untuk penghormatan kepada lagu
2: you
1: itu.
2: Think about it though, cover for cover punya show. That's insane. Aku nak tengok though.
1: So kalau nak tahu jadi ke tak benda yang kita cakap ni, korang kena pergi sendiri lah nanti.
2: Panggung
1: Sandiwara 17 Oktober ini guys, dekat Audience KL.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, petang-petang sekarang ni YTJT kita tengah lepak-lepak dengan Fugo untuk kita raikan konsert panggung Sandiwara yang akan berlangsung pada 17 Oktober ini 8 malam dekat Audien KL guys. So jangan lupa untuk dapatkan tiket korang, masih lagi sempat guys. Huh?
2: Yeah,
1: yes, boleh sempat. Korang dapatkan dekat panggungsandiwara.com. So kita nak masuk sekarang ni untuk kita tanya kat korang. Kita nak tolak tepi pasal etika industri kita. Kita nak sembang pasal satu kita panggil sebagai dengki kreatif yang sihat. So kita nak tanya kepada korang lah, satu perbezaan yang you know daripada sudut personality yang paling ketara antara Fugo dan juga Midnight Fusik ni. Kalau kita boleh contohkan macam waktu korang tengah tunggu di belakang pentas lah sebelum pintu pentas tu dibuka, korang lebih macam mana?
2: Average is lah. Sebab kita behind the stage we are very toned down punya people lah. Mm-hmm. Macam kita santai, relax lah. Mm-hmm. And one thing when I met them the first time is

0: ini di Rakita. Pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation okay, jadi kelatar and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat ya.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Lia memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lia komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lia Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Sokmel bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
7: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
8: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
9: Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.
10: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
11: Alright guys, Fugo sekarang ini dekat Rakita tengah layan untuk kita borak-borak berkenaan tentang panggung Sandiwara. Jangan lupa dapatkan tiket guys sebab konsert ni akan berlangsung nanti pada 17 Oktober ni, iaitu weekend ini. Okay, so hari ni dekat Frequency Fikir kita ada borak pasal double bill lah. Kita nak cerita pasal ni juga, kebetulan Fugo datang, jadi kita tanya kepada orang yang menjalani double bill ini. So mungkin korang boleh share dengan kita orang berkenaan tentang, you know, the benefit ataupun faedah-faedah yang, you know, boleh jadikan sebagai guidelines ataupun orang-orang di luar sana boleh sekarang ni fikirkan, oh kita boleh buat konsert, tetapi dengan bajet yang kita ada ni agak, kalau nak buat seorang agak parah kan, tetapi dengan double bill ini boleh jadi satu alternatif untuk buat satu konsert. Mungkin korang boleh share kan.
12: Untuk panggung Sandiwara ni, Fugo dengan Minat Fizik, kita bersyukur sangat-sangat sebab kita dapat support daripada Audion Broad Station yang organise the panggung Sandiwara ni. So dia orang yang apa, start untuk buat benda ni lah. So dia orang support. So dia orang juga own venue tu.
13: Venue. Which is then, benda yang jarang berlaku lah. Sebab it's either you're an organizer or you're a venue owner. Jadi Audion dan Rock Station, they have a very interesting interesting relationship ni, di mana diorang juga organizer dan diorang juga adalah venue.
12: So diorang dah providekan semua, and then kita dua band ni just datang untuk bagi lah. Tapi yang the bestnya, untuk yang saya boleh kongsikan, macam bila dua band satu show, kita dapat share satu team. Contoh daripada dari segi soundman,
13: yes,
12: and then visual,
13: lighting,
12: and then design,
13: monitor.
12: So sebelum start show pun kita ada buat promo. Kita hire satu team ni, and then kita share semua sekali lah. So for me the good ah untuk kita punya apa lah,
13: manpower lah.
12: Manpower.
13: Sebab kita macam, not to say that we have the same sound, but our macam technical punya team are mostly interchangeable. Even before this show pun, macam kita kadang-kadang ada pakai tag diorang, diorang ada pakai, kadang-kadang ada pakai tag kita, team kita kan. So it's nice to finally make this happen, yang mana macam, oh, kita buat tag sama-sama, dua-dua band ni sekali, soundman sama apa semua kan. Sebab either way dia memang dah buat untuk kita dua pun sebelum ni. So it's in a way macam cost saving jugalah.
2: Curious, sebab macam banyak band yang baru nak start and they don't see the importance of tag. Tak kisahlah macam you main show kecil ke ataupun show besar ke kan, kadang-kadang macam ada band yang sampai sekarang macam diorang operate among themselves je. You rasa penting ke band kecil yang belum established, yang macam tengah nak start kan, is it important for them to foster a culture of having a tag crew?
13: Oh yes, definitely. Dia sekecil mana pun role orang tu, walaupun dia angkat barang saja, but it creates a demand of that sort of position. Ada beberapa time yang kita perform di Indonesia kan, the tech punya environment ataupun industry kat sana very proper, that they have tiers, and bila diorang buat kerja tu you can tell that they are actually making a career out of it. Maknanya diorang proper, ada SOP apa semua. But to me over here it's much more casual, macam one off punya thing apa semua kan. So if you create that, this demand, then it becomes a legitimate career thing tau. So jadi lagi proper. So It's not much about the scope of work, tapi dia lebih kepada nak cakap dekat orang yang yes, this is a proper job.
2: Contoh sebagai peminat Fugo dan juga Midnight Fuzik kan, ada tak rendition double bill yang lain yang orang boleh expect? For example, ada tak collaborative merch, split EP ke korang buat ke dengan Midnight Fuzik? Like, is there any other renditions of like double bill yang korang akan buat lepas ini dengan Midnight Fuzik?
14: Dan asal initial plannya adalah at first kita nak buat EP lah kot kan.
13: Sebelum idea show pun lah.
14: Itu benda yang kita boleh nampak paling possible ketika itu, macam EP, split EP, something like that. Lepas tu dia rezekikan dan untuk buat showcase kan. So lagi sekali terima kasih kepada Rock Station. Sekarang pun akan ada merch nanti.
12: Betul, ya, dekat sana nanti.
14: Collaboration merch.
5: T-shirt apa semua.
12: T-shirt event tu.
5: Right, cool.
13: Tapi dia lawa lah, sebab mula-mula the idea was the EP, the recording first. Lepas tu kita jalan lah tour sama-sama apa semua kan. Tapi kita dapat ni dulu, Alhamdulillah. Dia jadi lagi trigger untuk kita buat something proper lah. Dan one fun thing to point out, kalau korang tengok the preview promo untuk show ni dekat Instagram kita orang ataupun Instagram Midnight Fuzik, kita orang ada shoot like beberapa video promo lah. Dan di dalam video-video tersebut, kita orang ada buat macam custom score lah. Kita orang buat score just for that video je. And that was our session. I had the Midnight Fuzik boys datang studio macam jamming-jamming lah. Kita boleh buat apa lah. So dapatlah score-score dalam video tu. So macam we already have that flow going too, and it was very fun working with them. They are very creative people, very driven people. So really looking forward for that split EP lah. Aku memang nampak terus lah benda tu, especially after working on that promo tu lah.
5: Okay. Aku harap benda tu ada lah, sebab kalau sebagai kita orang, Bob dan Hedy adalah pendengar untuk Fugo dan juga Midnight Fuzik, you know. So kita orang considered as fans lah untuk harapkan korang keluarkan benda ni. Saya segan.
10: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, pejam celik kita dah sampai penghujung lepak-lepak dengan Fugo kat petang kita yang gempak ini. So jangan lupa guys, sebelum kita gerak membawa haluan masing-masing ini, panggung Sandiwara 17 Oktober jam 8 malam dekat Audien KL. Dapatkan tiket korang sekarang dekat panggungsandiwara.com. Terima kasih kita ucapkan kepada Rock Station Event dan juga Entertainment. Alright, so sekarang ni sebelum gerak membawa haluan masing-masing, famous last word bab kata MCR lah eh. So kita nak bagi ruang kepada Fugo pada petang ni untuk kita berikan dia orang situasi. So let's say lah hari ni kita nak bagi korang time capsule terbang untuk jumpa diri korang pada usia 8 tahun. Dah jadua. So apa yang korang nak cakap kat diri korang yang berusia ketika itu? Amin.
2: Waktu tu di Taman Rasa Sayang di Tera Kedah. Waktu tu perasaan sedih saya datang memuk buak. Time tu saya tengah main bola petang-petang. Tiba-tiba saya tak tahu pun yang parents saya tengah kemas barang masuk lori semua, barang-barang semua. Dia nak pindah rumah. Saya dengan tim saya ni, tim bola ni, dulu kan bola lawan taman.
1: Okay.
2: Lawan taman ni, lawan taman ni. Kita orang kira dah solid lah. Selalu lawan taman ni kita menang.
1: Okay.
2: Menang.
1: Okay.
2: And then saya nak kena pisah dengan dia orang, pergi ke Taman Suria.
1: Oh. Okay.
2: Cerita dia tu kan. Lepas tu saya tengah main bola, sebab saya dengar abang saya panggil Ami. balik nak gerak ah. So dia balik lah. Saya ingat ada tok saya, ada mak saya semua. Jom nak pindah ni kan. Pindah mana kan? Tak tahu apa pun kan. Sebab dia orang yang plan kan. Kita budak time tu pindah ke taman lain. And then saya macam tak boleh terima benda tu. Okay. So menangis gila-gila ya, yang macam kenapa kena pindah ni ya, nak main bola. Sebab nak main bola je. Okay. Punca dia.
1: Okay.
2: Ha.
1: Okay. So apa yang kau nak cakap kat diri kau yang tengah menangis, membuak-buak, meronta-ronta tu?
2: Ketika itu sekarang ni cakap benda tu jangan bersedih, sebab kita ada yang lebih baik yang merancang. So maksudnya yang saya nampak hikmah dia sekarang, saya telah berkahwin dengan jiran saya tu.
1: Tapi moral of the story adalah, you know, Tuhan adalah sebaik-baik
2: perancang.
1: Yeah. Fai.
3: Aku kalau budak-budak sekolah aku, diorang kenal aku sebagai Cik Small.
4: Cik Small pula.
1: Apa salah Cik Small? Kejap ada.
3: Every week masa sekolah, aku akan macam tak datang 2 hari seminggu. So maknanya aku datang sekolah 3 hari contoh je. Aku dekat rumah teres sementara nama dia, dekat JB, with my family and everything. Umur 8 tahun, dalam satu-satu hari yang aku tak datang sekolah tu, aku pergi rumah jiran aku. Okay, dekat sini aku yang real life ni datang. Aku akan cakap kat dia, kau pergi bawa sofa dia dekat rumah dia tu. Bawah sofa tu ada satu gitar kapuk. Yang tali dia ada 5 je. Tak cukup 6 tali pun. Tali paling bawah sekali E tu tak ada. Tapi sebenarnya kau ada intuition untuk pakai gitar tu, dan dalam masa lagi 5 minit lagi kau dah boleh main lagu. Dalam cerita sebetulnya aku jumpa gitar tu umur 9 tahun.
1: Okay.
3: So dalam cerita ni aku nak bagi dia sedar sikit setahun awal lah. So okay, mungkin dalam setahun awal ni macam dia merubah aku punya apa,
1: Perjalanan
3: ke apa kan. Okay. Tapi aku nak dia sedar yang macam you have this intuition yang sebenarnya kau ada dari kecil yang kau tak pernah sedar pun. Just live up to every day. Kau akan jumpa kawan-kawan yang baik yang bernama Bob, Heidi, Ami, Hakim, Pak An and everyone else that you're going to meet through all your life. They will give you a very positive impact. You will be married to a very beautiful wife and you will have a very fulfilling career and a very fun band to perform with. But the most important thing is to never give up. To just live up to every day to its fullest potential.
2: Yeah. Bermula dengan 5 tali ya, gitar.
1: Hakim.
5: Bila Bob tanya soalan tu, aku first thing yang terkeluar dalam kepala otak ni, dia yang individual kan, dekat sekolah rendah aku. Sekolah rendah Jalan Pasar masa tu. Yang dua, aku bawa beg baru. Beg tu je nama Prince.
1: Oh.
3: Prince bukan tenis punya kan?
1: Prince eh?
5: Dajah satu, aku pakai beg roda. Okay. Sebab aku minta mak aku nak beg roda.
1: Oh, itu memang. Kan? Itu memang.
5: Aku tak ingat kartun apa, The Gembol tu macam tu lah. Tapi dah jadu aku minta kat mak aku beg tu Prince. Kenapa tak nak beg yang macam, ya, beg tu macam sport beg lah. Macam lah. Sebab nak nampak macam orang besar.
1: Oh. Nampak matang ah.
5: Nampak matang. Dah jadi dua. Cakap. Aku ingat tak tahu kenapa. Okay. Seorang budak yang hitam. Okay. Suka main panas.
1: Okay.
5: Bau besi berkarat. Okay. Apa yang nak cakap kat dia tu? First, kau relax dah. Aku nak terima kasih lah. Terima kasih kerana jadi budak yang baik. Terima kasih lah kerana sudi untuk jadi diri saya.
1: Okay.
5: Yang akan menempuhi pahit-pahit kehidupan di masa hadapan. Please be strong. Dan keep that in mind yang dunia ini tak selalunya indah. Tapi Tuhan itu ada untuk tawarkan kau kasih sayang yang infinity. So, apa-apa jadi, follow the flow. Ikut kata hati. Kalau kau rasa benda tu benda yang baik, proceed. Kalau kau rasa benda tu 50-50 ya, tak okay lah, tak alright lah, stop. Proceed, fokus dekat yang kau rasa benda tu memberikan faedah yang baik untuk kau. So selamat maju jaya, yeah. Budak hitam.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman. Kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes Spulai. Info Rativity.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.

Rakita 107.9. Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Mira Kita, playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tip.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Darah Kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan dan lagi tak percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
6: Aidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Aidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
7: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
8: Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

FM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 Official Rakan Grunge Disagree Live in Concert. Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Ava, Pinstripes, Soul Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: hati you tak boleh move on dengan ex you. Stay dulu lu, nak ex you balik. Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba every day akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar, serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba XU pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah sukar darah kita.
4: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
9: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
10: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
11: Jaga hati, jaga kata.
10: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
12: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
13: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
14: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
13: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
15: dalam sibuk menikmati hari ini.
16: Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

Bermula dengan RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

Feels, Ahmad Syadu dan Menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: masukkan corner pemain bowling saudara Rafiq. 11 World Championship, 12 sukan C. Okey, ini saya nak tanya awak lah.
1: Okay.
0: Bola untuk training lain, bola untuk competition lain?
1: Bola untuk competition, training.
0: Okay.
1: Sebelum competition tu baru kita orang akan macam fully pakai.
0: Okay.
1: Kalau macam yang tak ada tujuan, macam contoh kejohanan yang akan datang ni, World Championship, kita orang tak dapat lagi oiling pattern dia.
0: Okay.
1: So kita orang tak ada pakai bola baru lah. Kita pakai bola yang lama-lama untuk just nak physical punya training.
0: Okay.
1: Tapi kalau dah dapat oiling pattern dia, kita orang akan keluarkan semua A-ball kita orang lah.
0: Okay.
1: Yang macam mana nak attack lane tu.
0: Oh, ni satu lagi benda menarik ni. Sebab kalau kita as a football player, dia benda ni coach saya pun pernah pesan lah. Bila kita pakai satu kasut yang kita dah biasa, kita akan comfortable main dengan kasut tu. Tiba-tiba nak dekat tournament, kita pakai kasut satu kasut baru, permainan kita mungkin barai. Sama juga contoh kalau kita main pickleball, kita dah biasa pakai pedal tu. Tiba-tiba tukar pedal lain, benda akan berubah. So yang bowling yang bertukar-tukar bola ni, macam mana you guys nak, faham tak? Ada tak orang yang jenis, tak apa bola ni walaupun korang kata dah lemau, aku tetap pakai. Sebab bola ni aku dah serasi dengan dia. Ada ke boleh
1: macam
0: tu?
1: Ada macam tu. Tapi kalau nak, sebab lagi satu, bowling ni dia subjektif tau.
0: Okay.
1: Dia abang boleh pakai bola lama pun boleh menang.
0: Okay.
1: Pakai bola baru boleh menang.
0: Okay.
1: Tapi dia punya perbezaan antara bola baru dengan bola lama, memang boleh nampak. Walaupun bola yang sama, cuma berbeza time baling.
0: Okay.
1: Maksudnya itu satu bola yang dah lama, satu bola baru. Dia punya reaction dia terhadap pin tu memang akan lain. Sebab salah satu sebab dia, bila bola baru ni, dia punya surface bola tu, bila fresh, dia dengan minyak tu, dia punya reaction lain.
0: Oh.
1: Kalau bola lama, kalau bola lama ni, bila dah minyak dia dah selalu dekat atas bola tu, so surface dia dah akan ubah dah.
0: Dia dah terkesan dengan minyak-minyak lama sebelum
1: betul,
0: tu.
1: Betul. Dia dah terkesan dengan yang lama. Dan bola ni, dia punya karakter setiap bola, dia akan serap minyak. So kalau bola-bola lama, kalau abang ambil lighter, abang bakar bola tu, dia akan timbul minyak. Itu
0: serius.
1: Macam saya dulu-dulu kan. Dulu-dulu mak bapak tak adalah beli saya bola banyak. So dia beli satu, pakailah sambil lebam. So apa yang kita orang buat is, kita orang ambil apa ni, benda pemanas ke, hair dryer. Kita ambil DIY punya tin, apa ni, tin biskut tu. Kita tebuk lubang tu tepi, letak lilin, letak bola atas tu, keluarkan minyak dia. Itu sama dulu lah. Saksikan video penuh

0: culture di sini guys. DJ jemput dengar. Bila kau dah start collect-collect and then kau you know, macam mana kau boleh rasa macam okay, aku nak pendengarkan lagu ini kepada orang-orang di luar sana, okay, dan membentuk DJ jemput dengar. Okay, share sikit kau punya first show kau.
1: Menarik. Basically jemput dengar sebelum ni bukanlah seorang DJ pun. Dia orang yang mengumpul dan dia suka buat konten dekat Instagram. Okay, hari ni lagu apa yang kita nak pasang, like, okay, daripada satu album kaset tahun 80-an atau 90-an. Terus PKP jadi, dia beli banyak kaset, okay. Aku beli banyak sangat kaset, okay. Jadi beli duit habislah PKP kan, okay. So apa satu solution yang mungkin kita boleh selesaikan daripada menghabis duit? Mungkin boleh tambah duit, kita jual kaset. Koleksi-koleksi yang ada kita jual, kita buat live, kita mungkin ada album yang orang cari, kita tunjuk okay, this is the album, ada lagu ni. So diorang lebih berminat, basically anak generasi muda akan berminat lah untuk beli this album yang ada lagu-lagu yang macam disco, and ada lagu funky, ada lagu yang apa, lebih kreatif pada zaman dahulu kan. And then lepas dah menjual, fasa menjual tu, waktu tu aku di Johor.
0: Okay.
1: Waktu tu PKP kita tak boleh. Rentas negeri lah basically kan. Jadi kawan-kawan di sekeliling, basically circle waktu tu adalah seorang yang mengumpul piring hitam,
0: okay,
1: yang jadi DJ piring hitam. Jadi kita ada resource kaset yang banyak, dan kita ada kaset player 2 biji. So why not kita buat sesuatu selain daripada menjual,
0: okay,
1: kita buat konsep yang sama macam DJ, macam piring hitam buat, kita gunakan kaset deck untuk menjadi DJ. Jadi itulah dia, macam mana. Tapi dia satu benda yang random lah, macam oh, kaset dah banyak ni kan, so why not kita try je lah kan, buat. Time tu tak tahu pun ada orang dah buat ke belum buat ke, tapi kita cuba je dekat Johor lah time tu.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
3: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
4: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
5: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kenalah sporting kan?
6: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
7: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada dikir barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
8: Ready? Dah ready?
9: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizal?
10: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
9: Percayalah, band Night Stage, kru kita yang stay di belakang tabir.
10: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
1: Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Rakita Gig Bot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: My Sukan Corner. Okay, Khalish, run influencer. Bila awak involve dekat dalam dunia larian,
1: yes,
0: kemudian linkkan dengan social media, kenapa running? Kenapa bukan banyak lagi sukan lain yang ada?
1: Okay, faham? Macam tadi saya cakap, saya berat kan? So, dia punya main reason is not losing weight. Okay?
0: Oh, kisah je itu je.
1: Not losing weight. Okay. So, dia jadikan cerita social media ni sebagai tanda aras pengukur lah. Okay. Betul ke kurus kan? Okay, itu satu. Sebab, dan kedua, tak ada sukan lah saya boleh buat. Ketika itu kita tak boleh gang sebab
0: berkumpulan, betul.
1: Kan, kita tak boleh ramai-ramai kan. Dan memang waktu tu ada government bagi untuk pergi keluar berlari seorang-seorang diri, tak ada masalah. So itu sahaja dia punya dorongan kepada berlari lah. Dan berbekalkan dengan satu kasut yang bos saya bagi ketika saya kerja. Itulah dia starting dia.
0: Itulah permulaan dia.
1: So sebenarnya bila fikir balik, dia rasa nak tergelak ada, nak nangis ada, sedih ada, sebab kita start memang zero, memang kosong. Dan kita berbekalkan kepada kita punya niat je. Tak ada, betul lah saya nak jadikan social media ni sebagai lubuk saya cari duit. Tetapi saya tak pernah terfikir untuk jadi somebody yang very big. Tak pernah. So sekarang ni bila dah jadi macam ni, dia jadi macam itulah bayaran dia.
2: Saksikan video

penuh feels. Amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Fusik all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Dah ada Jal Faizal.
1: Ya Ali dah masuk ke siri ke-6. Kiranya 6 tahun lah.
2: Mm-mm.
1: 6 tahun dah beribu-ribu lagu lah participate. Betul eh?
2: Mm-mm.
1: Hopefully hang ke-6 ni memberi satu kesan yang berbeza. Tanda yang berbeza. Sebab kita dah tengok banyak band dekat luar sana atau artis pengkarya kan. Kita cerita yang independent lah. Yang masih tak dapat peluang. Yang masih ada rasa macam ini tak okay, tu tak okay kan. Kenapa kita tak mula balik semula. Bagi peluang pada Rakita, Ali dan JBR. Mungkin tahun ni, tahun permulaan kepada perubahan yang lebih besar. Bagi peluang. Datang, bagi support kan. Kalau tak boleh datang, sekarang dah mudah. Kita ada digital platform. Tunjukkan tanda sokongan. Walaupun kita mungkin tak nampak, tak dengar, tak tahu siapa awak. Tapi sebenarnya sokongan tanpa sedar tu penting. Angka lah. Sekarang kita hidup dalam zaman di mana figures. Angka. Benda tu sangat penting kan. Band-band ni perlukan sokongan sebenarnya. Sokongan ni tak semestinya turun ke gig lah. Tapi apa cara yang korang boleh buat? Kalau nak betul maju kan benda ni kan. Bukan pilih-pilih. Tak nak pilih-pilih. Mungkin kalau tak turun ke gig, boleh beli merch dia through online. Janganlah merch pun CD or shirt kan. Pun nak beli yang kopi kan. So how the band nak survive kan? Kita kata kita support local Indian. Band boleh survive sebab sokongan kita yang dalam pelbagai bentuk. Tak perlu disenaraikan apa bentuknya. Selagi mampu kita gerakkan benda tu kan. Sebab aku rasa benda ni macam semakin macam mana? Kita nak compete dengan negara serantau kan. Tapi kita tak tonjolkan, pertunjukkan kan kemampuan kita kan. Yang se-handle kita komen, kecaman tu kan. Tunjukkan. Nak kecam kritik, okay. Tapi dekat dunia luar, reality, kita boleh buat tak? Go support this band lah. Supaya ada something yang kita boleh dapat tu, maksudnya satu sinar kot. Hope kepada Rakita dan Ali, kepada band yang nampak benda ni boleh pergi lagi. Boleh kembang lagi kan. Boleh terus lagi. Jangan buat dia jadi macam mungkin dah tak ada lagi tahun depan ke apa kan. So kat situ ke mana band-band independent nak pergi kan. Kita ada banyak platform. Tapi Ali for now pada aku lah is the best lah untuk band-band pengkarya independent. So kena support. Sebab tanpa support benda ni tak boleh gerak.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: Kini di Rakita, pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation orang yang cari Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya, dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
4: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih makna.
1: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdu. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular, tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.
5: Ni jujur lah saya cerita. Saya pernah tengok video orang bersukan 3 jam. 3 jam tau. Kalau masa tu saya sendiri yang berpeluh, dah siap boleh marathon mini tau. Kalau kita boleh luangkan masa untuk tengok video, boleh luangkan masa untuk bergerak, 30 minit pun jadilah. Bob dan Rakita nak semua orang berhenti cakap tak ada masa dan mula bersenam.
2: Heidi, bila nak bersukan, mesti pilih sukan ikut vibe. Nak rancak? Futsal. Nak santai? Badminton. Boleh borak catch up antara set. Nak tenang? Berlari sambil dengarkan lagu. Nak lepas geram? Pukul punching bag. Heidi dan Rakita nak semua pilih satu sukan dan terus mulakannya. Jangan tunggu esok. Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Alright, Ejigo Co. Di sini Bob Culture. Okay, tadi kita dah cerita pasal hang rasa macam sebagai orang seni, ada orang yang contoh buat lagu hang balik, boh menyanyi, hang rasa macam humiliate hang punya seni. So hari ni benda tu jadi lagi broad sebab dengan ada teknologi AI yang lagi boleh buat macam-macam. So first aku nak tanya hang punya stand as a orang seni yang buat lagu, arranger and so on. Apa pandangan tentang AI hari ni yang datang dalam kerja-kerja macam kita ni lah. Macam mana?
1: Jawapan paling cliche is depends. Dia depends. Sebab ada orang menggunakan dia macam contoh, ada beberapa songwriter apa yang macam dia ni bukan nak menyanyi, nak perform. Tapi dia buat lagu.
0: Okay.
1: So dia channel ke ni lah, Suno ni.
0: Okay, Suno.
1: So dia buat dengan Suno, dia cover lagu dia apa-apa. Suno buat lagu kat dia. Dia duduk rumah, dia dengar lah kereta dia.
0: Okay.
1: Oh, lagu aku dah direalisasikan. Sebab tu hire music arranger. Takkan J, aku ada lagu ni, boleh arrange? Takkan kot. Takkan aku pun. Boleh. Jom aku buat.
0: Ambil.
1: Tak lah. Buang masa lah. Mungkin aku kalau patah balik, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. aku buat.
0: Okay.
1: Sebab tu is a part of orang kata apa, grow dengan practice lah. Betul ya? Aku dulu pernah, yang ni aku tak mau cakap siapa.
0: Okay.
1: Dia famous.
0: Okay.
1: Dulu. Dia songwriter lah. AJL apa semua. Dia memang composer yang hebat lah. Dia bagi aku lagu untuk aku arrange. Aku happy gila. Aku macam, orang kita look up dia kot macam.
0: Okay.
1: Lepas tu aku pun arrange. Seronok kan. Buat. Bagi kat dia apa semua. Dia cakap sebenarnya lagu tu orang lain dah buat. Dia saja nak tengok aku buat macam mana. Am faham
0: lah. Okay.
1: Perasaan. Perasaan yang macam aku budak kan. Nak mencarut
0: kan. Rasa macam diberi harapan yang.
1: Tapi bila hang tengok balik benda tu. Okay. Banyak-banyak membantu lah.
0: Okay.
1: Dia jadi dendam yang memotivasikan aku better lah.
0: Dia sekadar nak guna, macam nak tengok je lah hang punya hasil lah.
1: Tak ada pun job lepas tu. Tak okay lah.
0: Okay, faham.
1: So dari situ lah aku apa, keep on buat music and sampai dia notice aku lah.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Jadi saya rasa itu yang buatkan saya dekat dengan indie rock, lo-fi, experimental punya culture tu. Sama macam lo-fi kan. Lo-fi ni dia, lo-fi sekarang dengan lo-fi zaman saya berbeza. Lo-fi sekarang backroom recording dah sedap dah. Tapi zaman saya tu, lo-fi tu dia memang bunyi sangat raw, sangat kasar, sangat you take it as it is. Apa yang kita rakam dalam bilik, apa-apa, tanpa polish, lebih itulah yang dikeluarkan. Pitch lari ke, tali gitar tak cukup ke, just keluar je. Tapi itu sebahagian daripada estetika music lo-fi tu. Yang mana saya tahu ramai orang tak faham sebab orang banyak menilai daripada segi oh sound kena sedap, kena nyanyi pitch perfect. Tapi sebenarnya lo-fi memang benda tu. Dia kontra terhadap apa saja yang industri. Macam punk lah kan. Punk tu keluar sebab dia menentang music commercial waktu tu. Jadi dia kata three chords dan kita boleh buat lagu. Tu punknya ethos kan. Lo-fi dia similar macam tu. Maksudnya okay, kita tak ada duit, kita tak boleh nak record studio power, tak apa. Kita record basement, kita record bilik pun kita boleh ada recording.
1: Infrastruktur lah.
0: Jadi kita ada berapa band dalam tu. Mostly bila kita main gig, kita pakai gitar yang daripada studio tu. Even rakaman. Rakaman susah. Jadi bila kita pergi rakaman tu, memang kita spend duit betul-betul. Sebab dia mahal. Sekarang ni semua orang dah boleh buat rakaman kan. Jadi akses tu lagi senang. Kemudian kita banyak juga halangan. Waktu tu orang tak faham scene. Tu pasal jadi kes-kes black metal apa semua. Bila setiap kali jadi kes macam tu, dia jadi berita utama dekat media. Scene automatic reset balik tau. Bila reset, kita macam start balik all over again. Tu yang saya fikir. Saya ingat saya mungkin dua kali kot kita pernah terjadi benda tu. Yang first tu pasal punk tu masa saya lebih muda lagi 90s. Bila benda tu terjadi, dia akan jadi lama gig tak boleh ada. Sedih dia ambil time balik nak berkembang balik kan. Saya duduk Jakarta. Kalau orang tahu saya, orang tahu saya pernah duduk Jakarta. Orang tahu saya memang akrab dengan scene Indonesia daripada tahun 2006. Indonesia kalau kita cakap pasal pop dengan jazz tu memang makanan dia orang. Memang betul lah, sukarlah kita nak compete kan, nak lawan kalau pop dengan jazz tu. Tapi kita ada band kita yang Indonesia tak ada. Cuba cari band macam Takahara Suiko, Atta Akasa, atau Zuhezan, atau Monolog. Indonesia tak ada band macam tu. Atau Kamal Sabran. Tak ada Indonesia band macam tu. Tapi kenapa masih ada orang cakap, oh kenapa band kita tak bagus macam band Indonesia? Mungkin awak tak cari, mungkin awak tak jumpa, mungkin awak ada syak wasangka terhadap bakat tempatan. Dan banyak juga yang bagus ni, banyak dekat bawah tanah kak. Kan? Sebab mungkin banyak kat arus perdana ni, dia banyak, yelah bila hang dah industri, hang dah terikat dengan satu pattern menulis lagu kan. Tapi best kalau kita cuba troker benda yang kita rasa bukan kebiasaan kita. Sebenarnya banyak band-band kita yang bagus.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.
1: Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan Eji Koko.
1: Hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama dah Suno ni, hang boleh tahu ni Suno.
0: Oh.
1: Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
1: Itulah. So bila sampai situ, sampai hari ni, day yang tak bestnya, banyak artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
0: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
0: Okay.
1: Hang produce balik ke, hang pakai stem dia ke, aku dah level boleh dengar lah.
0: Okay.
1: Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
0: Okay. Baik. Bila hang cakap tadi, lagu dah makin banyak, artis dah makin banyak, bila hang dengar je hang tahu ni Suno, apa perasaan hang?
1: Aku punya
0: ada rasa macam wih, tak patut, ataupun rasa macam risau, rasa macam apa ni kan?
1: Sebab ni Malaysia kan, dia memang ada barang tu. Dia suka write benda-benda macam ni lah. Benda-benda ni semua tengah AI semua write buat lagu. Aku ada orang bagi buat lagu kan, bagi aku ni, ambil lagu ni, tengoklah boleh bagi siapa, artis mana nak bagi. Lagu ni bagus ni, aku dengar-dengar ni hang buat kan Suno, hang bagi aku, aku nak buat apa?
0: Okay, faham.
1: Kalau hang pergi label, aku tak tahulah kan. Bila hang dah berada dekat satu orang kata generasi AI punya lagu-lagu ni, kalau sebagai orang yang hang dah berada dalam industri, dalam seni lah kan, dia macam tak okay tu. Macam
0: okay.
1: Dia macam dia semak.
0: Faham.
1: Sebab kita ni buat lagu, kita ada jalan cerita kita. Bila hang buat dengan Suno macam tu je, dengar sangat lah. So tak ke macam bila hang bagi lagu AI, orang akan macam, tak mungkin semua, mungkin tak semua, mungkin ada klien yang macam
0: okay.
1: Ni apa yang kita vision.
0: Okay.
1: Macam aku, mungkin aku macam, aku akan tengok setakat orang buat dengan AI je. Macam aku tak impress pun. Sebab dia dah ada finalnya benda tu kan. So itulah.
0: So ini yang ini, adakah yang ini hang kata yang memahalkan, memurahkan tu juga? Macam hang rasa bila orang guna AI tu, hang rasa macam
1: dia ada integriti punya ni lah. Hang kena, kalau hang belajar muzik, hang seorang yang memang pemain muzik lah contoh kan, hang tak style tu. Dia tentu tak style tu.
2: Saksikan video penuh

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari-jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Hari ini penuh feels, amat syadu dan menjiwang. Yang pasti buat hati berbunga. Pentas Sandiwara bersama Fugo dan Midnight Music all day long. Dengarkan sekarang di Rakita.

0: Buka Cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Kadang-kadang ialah parents, ibu bapa ni, especially mummies.
1: Mummies.
0: Kadang-kadang dia fasih sedikit. Yes. Pernah tak dapat macam non-stop complain dia?
1: So, bila saya dapat complain-complain yang fasih macam ni, normally saya akan panggil parents to come with me, talk one to one. Okay, then kita akan tahulah apa problem dia, what actually is. But parents ni sebenarnya dia suka mendengar.
0: Yeah.
1: Parents ni sebenarnya dia perlukan perhatian juga.
0: Bukan anak saja.
1: Bukan anak saja. Parents also. Yes. Dia perlu mendengar. Dia juga perlukan perhatian daripada kita. So normally saya akan ada, tu yang kata, the come back to the first rules yang pertama. Communication is very important. Bila sesuatu perkara tu kita tak boleh nak overcome, dan dia tak meet dengan kita punya policy and dasar SOP kita, saya Cik Emma, saya akan cakap, saya rasa anak cik tak sesuai berada di QM Kiddy School. Cik boleh pilih sekolah lain untuk anak cik. That's my words. Words tu kalau dapat kat parents I, memang, oh teacher, no, thank you. I pastikan anak I akan okay.
0: Terus okay. Mula komplain, terus okay.
1: Terus okay. Because they know what actually yang kita bagi.
0: Yeah.
1: They know kalau kata the quality, the service is not good, kan? Mestilah dia pun akan okay, ambil anak dia dan
0: dia gerak.
1: Tetapi bila kita, dia percaya, anak itu dijaga, okay, baik di tadika dan taska, right? The education is well, good diberikan. Service diberikan baik. Any problem kita ke depan, kan? Yang especially kalau taska, keselamatan lah Nira.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Alright, bersama dengan AJ Kokoh sekarang ini.
1: Saya ni cikut
2: dah. Cikut. Dia sangat cikut.
0: Dia sangat cikut untuk buat muzik.
2: Cuma cikut ni guna pakai untuk real musician dengan music arranger, is a cikut lah. Tapi untuk apa yang bukan main muzik ni pakai, tak style.
0: Okay. Aku nak tanya pasal dalam perjalanan hang yang you know, hang kata macam nak letakkan jiwa manusia dalam seni tu, proses tu aku rasa akan ada macam kita panggil ni like accidental genius, which is benda yang secara tiba-tiba hang tak plan dia jadi dan benda tu sedap. Berlaku tak waktu
2: hang? Itulah yang kita cari tadi, masa proses kita buat music and production dalam studio. Hari-hari yang kita duduk kat studio kejap macam nak cari guitar line, nak cari melodi macam ni. Benda tu lah yang kita jumpa semua ni.
0: Yang AI tak boleh provide lah je.
2: Dia boleh provide tapi dia bagi kat hang tu.
0: Dia boleh provide.
2: Masa tu hang pakai dia, dia akan bagi kat hang macam, "Oh, tak boleh kiam lah benda ni." Tapi
0: tak style.
2: So hang kena tanam dalam diri hang, hang paling style.
0: Okay. Macam cakap tadi, yang punya kenyataan hang kata hang setiap hari bangun hang rasa hang nak kena jadi lagi bagus daripada AI.
2: Tak ada lah sampai. Tak, kalau ambil label aku bangun lagi kan, aku nak jadi.
0: Masa aku dalam kejar lah, which is aku nak kena bagus.
2: Betul.
0: So apa yang akan buat untuk hang achieve that benda, rasa macam aku kena bagus.
2: Tak ada lah, aku live macam mana aku dari dulu lah. Aku grow sendiri, aku motivate sendiri dengan apa yang aku buat lah. Macam bila hang produce satu album ni dah habis, move on lah, hampir the next album, hampir the next song. So yang lama-lama tak payah pin lah hang terus. Another day, just another day. Apa yang hang jumpa the next day tu, itulah benda baru hang, and hang evolve lah. Macam hang hidup lah. Macam jadi manusia. Macam tu lah. So kalau AI dia memudahkan hang apa itu, cara hidup itulah. Hang pilih cara hidup hang macam mana lah. Ada orang nak low living, macam tu lah.
0: Baik. Hang rasa AI ni akan menyebabkan kita punya pendengar jadi satu arah saja?
2: Dah, sekarang tengah jadi benda tu lah. Aku memang jumpa composers dengan singer, memang artis yang terus terang cakap. Mereka terus terang cakap, sedap lah AI ni. Cakap dekat depan muka. Macam benda tu
0: menusuk lah.
2: Menusuk lah. Kita dengar macam tu, ui, macam ni hampa dah jadi macam ni ke dalam hati aku lah. Kita mungkin orang yang macam orang yang macam duduk kat situ tengok semua tu tak okay. Rare kot.
0: Okay.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sobman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

acts just like me. Present.

0: aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

diam-diam saja. Bila kepapa nama dia di handphonemu,

0: berterima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Bila nampak Langkah Suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah Suka dan Rakita
1: mahu semua sedar jaga alam sekitar sama-sama.
6: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
7: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
8: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
9: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam geput, nak beli bag, nak staycation, nak...
10: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Ha, habis duit.
9: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
11: dalam sibuk menikmati hari ini.
12: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
13: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open, kau boleh skor.
14: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena sporting kan?

pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain.

Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Denda, mari denda. Kita mix in genre yang semua tahu tapi off.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Mira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Mira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
2: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada di Kibarat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.

0: Ready? Dah ready?
1: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang, Fizan?
2: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
1: Sayalah, band Night Stage, kru kita yang stay di belakang tabir.
2: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
3: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih makna.

0: AM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, bab seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 Official Rakan Grunge Disagree Live in Concert. Info Rativity.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.

0: Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, music lain, fikiran lain. Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdu. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular. Tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.
3: Ni jujur lah saya cerita. Saya pernah tengok video orang bersukan 3 jam. 3 jam tau. Kalau masa tu saya sendiri yang berpeluh, dah siap boleh marathon mini tau. Kalau kita boleh luangkan masa untuk tengok video, boleh luangkan masa untuk bergerak, 30 minit pun jadilah. Bob dan Rakita nak semua orang berhenti cakap tak ada masa dan mula bersenam.
4: Heidi, bila nak bersukan, mesti pilih sukan ikut vibe. Nak rancak? Futsal. Nak santai? Badminton. Boleh borak catch up antara set. Nak tenang? Berlari sambil dengarkan lagu. Nak lepas geram? Pukul punching bag. Heidi dan Rakita nak semua pilih satu sukan dan terus mulakannya. Jangan tunggu esok.
5: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?

dengan RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: kita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Sokmel bising gila. Penuh crowd chaser dan harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu

Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Rakita Gig Bot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

untuk aku ingat. Wow, Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Now I could change.

0: Mira Kita, playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tip.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Ha, cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
6: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena buat.

keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jauh depadas dan rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
2: Bob Culture di sini guys. DJ jemput dengar. Okay, nak tanya juga sos kau dapat kaset kau ada pergi menyelam ke?
3: Okay, aku sepastinya takkan gatekeep lah.
2: Okay,
3: aku akan cerita kat mana semua aku dapat.
2: Okay,
3: pertama sekali yang paling mudah adalah Carousel, kau search je kaset.
2: Okay,
3: kedua adalah Facebook Marketplace, search je kaset. Dan yang paling penting, kalau korang rajin, korang pergi MCOP Mall setiap hari Sabtu dan Ahad, akan ada banyak penjual-penjual kaset. Dan pergi record store seperti Teenage Head.
2: Okay,
3: Sputnik, kita ada Small My dekat MCOP Mall.
2: Okay,
3: dan banyaklah di sekitar satu Malaysia ada banyak record store. Cari saja dekat mana-mana, semestinya diorang akan ada jual kaset lah. Paling senang untuk dapatkan album pilihan korang adalah melalui online lah.
2: Online.
3: So korang search je album tu, artis tu. Lepas tu contohlah, kita bagi trik sikit lah kan. Sheila Majid kaset.
2: Okay,
3: akan keluar lah album-album yang available. Contoh kalau nak specific title mungkin agak susah, tapi kalau kita search artis tu sendiri lebih senang lah. Dan masuk ke dalam grup-grup community kaset lah, seperti koleksi apa, pengumpul kaset macam tu lah, pengumpul kaset Malaysia apa semua, akan lebih mudah untuk korang collect dan membeli dari situ. Semestinya mudah je.
2: Mudah je.
0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: ini di Rakita. Pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation okay, jadi Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat ya.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Hey, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.
6: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
7: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
8: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
9: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
10: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
11: Langkah suka dan Rakita
7: mahu semua sedar

0: pop culture.
1: Ini dia Kusha Bake.
0: Tapi hari ni macam kau cakap, printing makin kurang. Orang dah kurang membeli paper. So how kewartawanan korang ni
2: berubah? Dia bertukar. Aku tak boleh nak cakap sangat sebab aku masuk 2017, zaman tu dah kurang dah print.
0: Okay.
2: Tapi bila dengar cerita orang-orang dulu tu, boleh nampak apa perbezaan dia tu. Sekarang fokus lebih dekat online. Fokus lebih kepada kepantasan daripada ketepatan.
0: Oh.
2: Bukanlah kita tolak tepi ketepatan terus, tapi kita nak keluar laju. Bila pergi assignment tu, dulu zaman aku buat news politik semua dulu kan, kalau interview orang ni, terus kena tulis short story dulu, short article dulu.
0: Like treatment lah.
2: Dalam 3-4 para macam tu, nak flash dia panggil lah. So hantar terus, dia orang tu akan terus letak dekat online. So kita nak lawan dengan media lain ni, siapa paling cepat. So biasa siapa, macam orang biasa, akan like awan ni, akan like utusan berita harian semua kan. Bila scroll Facebook ke apa, siapa keluar dulu, dia nak kejar yang itu, supaya orang yang keluar dulu tu dapat klik. So dia nak cepat. Lepas tu, kelebihan media perdana ni, berbanding dengan banyak media-media kecil, portal-portal kecil ni kan, dia ada lapisan editorial tu, layer tu banyak. So kau boleh jaga ketepatan, sebab ramai orang akan check, akan double check story kau tu. Tapi benda tu dah makin lama makin kurang. Sebab kalau kau nak cepat, mungkin kau kena skip satu lapis ni, sebab kau nak cepat keluar kan. Itu sayang lah bagi aku. Dia macam pride journalism tu yang ada dekat etika tu, ketepatan tu, dah makin tak dipandang berat lah.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Zaman tu, zaman yang you have to earn to get something. Kita orang nak dapat minus one pun kita kena order. Kita tak ada. Lepas tu, wujud pula Napster. Di mana korang boleh tweet lagu dekat internet. Okay, Napster ni, MRSC. Lepas tu, there's a lot lah chatting room yang kita boleh share lagu. Dan there's a website yang kau boleh sedut lagu. So, situlah reference. Friends kita, kita tengok MTV. MTV kau nak tengok, kau kena order. Kau kena beli kaset, video tape untuk aku nak tengok lah. Pergi ke Music Valley, ada tak MTV punya video clip? So kat situ lah kita tengok. Dan video clip tak banyak masa tu. Masa zaman MTV ada Channel V. Dekat situ kita tengok star-star orang. So masa nak start Rough Edge tu, masa tu nama Vibe, kita cakap dekat kita berpakat tak nak bawa konsep R&B yang soul yang jenis lembut ni, macam ialah Boys to Men semua. Aku nak bad boy, R&B yang bad boy. So kita dengar Azan dengarkan Cat lagu Georgia C, jenis memang lagu cinta habis tapi attitude gangster. So dapat pula Jagged Edge, dapat pula Highland Place, Mobsters, there's a lot Drew Hill, semuanya, semua R&B cinta maut jenis hati bunga-bunga tapi gangster. Ayat perempuan betul-betul feel gila-gila tapi suar londih. So di situlah bezanya Rough Edge kan, reference kita dapat ni. Dan orang cakap, eh, benda orang ni dengar lagu kat mana? So orang tangkap benda tu. Dan orang cakap, ini lagu korang ke? No. Masa dulu Genuine tu, kau tahu lah lagu Pony, if you let's do it, kalau translate bahasa Melayu jadi apa tu kan? So zaman tu, it's all about what you get.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Nak tahu, kalau taska zaman sekarang, budak-budak dapat gadget juga ke? Risau juga nak control screen time.
1: Okey. Ini dia tak ada betul, tak ada salah. Okey. They are living dalam dunia hari ini. Memang dunia gadget. Memang tak boleh lari. Ya, you tak boleh menafikan hak mereka. Okey, tapi like I told dekat dia, even though kita di QM pun kita ada introduction to the technology, kita ada screen, tapi kita monitor. Pasal monitor ni dia ada timing dia tertentu. So everything yang di mana-mana sekolah QM, di mana-mana sekolah tadika pun memang ada bantuan teknologi untuk pendidikan sebab dia more interaktif. Kanak-kanak lebih fokus, kanak-kanak lebih enjoyable. Yeah, sebab grafik yang cantik, everything semua dia orang sangat suka. You tak boleh menafikan hak mereka untuk menikmati keistimewaan gadget tersebut. Tetapi the keywords adalah controlling. Control. Baik di sekolah ataupun di rumah. So kalau berbalik kepada apa yang pendapat saya, pendapat saya lah pasal gadget ni, banyak dah kat hari ni kita dengar kan isu-isu di luar sana terpengaruh dengan ni apa yang baru ni kes di Parit Raja Johor, right? Ke main game. Sebenarnya it's actually to educate the parents, number one.
0: Okay.
1: Kanak-kanak hidup dalam dunia itu. Kita dulu duduk dalam dunia maybe
0: tanpa gadget,
1: dunia air batu. Mungkin main batu seremban, betul tak? Main pondok-pondok,
0: gelap panjang.
1: Kids nowadays, dia hidup dalam dunia kotak.
0: Yeah. Game dalam semua.
1: Dan sebab tu kata, it's a parenting punya peranan. So you kena balance. You dah tahu dah, this is gadget, screen time berapa masa boleh main.
0: Yeah.
1: Sebab tu, saya suka bila ada macam ni, you kena back to nature. Ini saya belajar dengan Puan Lana Raya tau. You kena suruh anak-anak you tu main pasir. You kena suruh anak-anak you panjat pokok.
0: Dekatkan diri dengan alam.
1: Dengan alam, nature. Why? Because benda tu akan refleks you punya rangsangan. Parents ni kena pandai apa yang do, apa yang don'ts.
0: Betul.
1: Sometimes saya suka nak share. Ada satu parent kata, teacher, oh boleh bagi lollipop ke anak saya? Of course. Apa kata tak boleh? Boleh
0: lah.
1: Tapi kalau you bagi satu hari 10 batang, tak boleh.
0: Boleh lah.
1: Why? Because lollipop is very good tau for your tongue twister. Yang membantu untuk you punya oral punya dia latihan oral. So dia membantu anak you nanti ke depan
0: macam chewing gum.
1: Yes. Boleh bercakap. Vocab pun betul. Kalau kita kata panjat memanjat, ni dia related dengan perkembangan pendidikan tau. Banyak memanjat, balancing. Itu yang tangan grip kuat untuk tulisan yang cantik. Suruh anak you menggenggam play-doh, bermain messy play. Untuk tulis, pegang pensel. Hanya untuk pegang pensel. Tapi kalau dia ada strong fine yang kuat, dia boleh tekan dan tulisan akan jadi lawa.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Bermula dengan RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Raktiviti.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.

0: cause I don't give up. Jangkau jiwa dia macam aku rapper, huh? Shorty ada goals, even hati hipper, Kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speakerphone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuk lakukan for back. Untuk sumber lagi,